0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini sih angka berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Bersama Kompak Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmana. Tempat tinggal RW 1, RT 1, RW 12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba, koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal

0: coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh lah. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Assalamualaikum pagi semuanya, Mete Acha. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, semoga kabar baik, sehat semuanya, Mete Acha. Badannya fit ya. Mungkin habis apa, jalan pagi, lari pagi, atau senam pagi, jogging dan lain-lainnya. Ya, mau istirahat atau sarapan atau ngopi sambil ditemani Acha. Ini biasa di info sehat bareng produk Denatur ya, Batop, Abutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya. Silakan bisa dibeli di Studio Acha atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Baik, jam 8 lebih 7 menit. Info sehat kita pagi ini tentang alergi makanan. Alergi makanan, Mita Eca, adalah reaksi alergi yang muncul setelah mengonsumsi makanan tertentu. Gejalanya bisa meliputi mual dan muntah, pembengkakan di wajah, sesak napas, sampai hilang kesadaran. Alergi makanan, Mita Eca, terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menganggap protein di dalam makanan merupakan suatu ancaman bagi tubuh. Sebagai bentuk respon, tubuh melepaskan senyawa kimia yang memicu reaksi alergi. Reaksi yang timbul dari alergi makanan seringkali ringan. Namun pada beberapa kasus, alergi makanan bisa sampai mengancam nyawa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mencegah dan meredakan reaksi alergi yang muncul. Ya, tetap di info sehat sampai jam 9, Mita Eca, nanti kita bahas penyebab alergi makanan, kemudian faktor risikonya, gejala, dan pengobatannya.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang alergi makanan ya. Selanjutnya, misalnya aja penyebab alergi makanan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menganggap protein di dalam makanan tertentu sebagai ancaman bagi tubuh. Tubuh pun memberi respon dengan melepaskan antibodi yang disebut imunoglobulin. Guna menetralisir pemicu alergi di dalam makanan tersebut. Ketika seseorang kembali mengonsumsi makanan tersebut, meski hanya sedikit, imunoglobulin E atau IgE ya, akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan senyawa kimia yang disebut histamin ke aliran darah. Histamin inilah yang menyebabkan timbulnya gejala alergi. Alergi makanan mita ece biasanya berlangsung sejak masa kanak-kanak, tetapi kadang juga baru muncul ketika seseorang sudah dewasa. Adapun jenis makanan yang memicu alergi cenderung berbeda pada orang dewasa dan anak-anak. Pada orang dewasa, reaksi alergi bisa muncul setelah mengonsumsi makanan berikutnya, di antaranya ikan, kerang, udang, kepiting, dan kacang-kacangan. Sedangkan pada anak-anak, makanan yang umum menyebabkan alergi antara lain kacang, gandum, kedelai, telur, dan susu sapi. Belum diketahui mengapa beberapa kasus alergi makanan baru muncul saat usia dewasa.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Permisi, Mas.
4: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
3: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
4: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
4: Harganya Rp150.000.
3: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, selamat pagi buat yang baru cetek ya, baru gabung di HSS 2,1 FM jam 8 lebih 27 menit. Masih di info sehat pagi ini tentang apa tadi, alergi makanan ya. Selanjutnya faktor resiko alergi makanan. Alergi makanan, mita ece lebih beresiko dialami oleh orang yang menderita alergi lain ya, seperti rinitis alergi atau asma. Orang yang sudah terkena alergi pada satu jenis makanan juga lebih rentan menderita alergi pada jenis makanan lain. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang terserang alergi makanan adalah berusia di bawah 5 tahun, memiliki keluarga yang menderita riwayat alergi seperti biduran atau asma. Selanjutnya, gejala alergi makanan. Mita Eca, pada sebagian orang, alergi makanan dapat menyebabkan penderitanya merasa tidak nyaman meski tidak terlalu parah. Gejala seringkali muncul dalam beberapa menit sampai 2 jam setelah mengonsumsi makanan pemicu alergi. Gejala alergi makanan yang muncul sama dengan reaksi alergi pada umumnya ya, yaitu pilek atau hidung tersumbat, ruam kulit yang terasa gatal, gatal di mulut, tenggorokan, mata, dan di bagian tubuh lain, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, sulit menelan dan berbicara, mengi atau bengek, dan sesak napas. Penderita alergi makanan, mita ece, juga dapat merasakan gejala di saluran pencernaan seperti sakit perut, diare, mual, dan muntah. Gejala tersebut bisa juga disebabkan oleh intoleransi makanan.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, setelah ini nanti dilanjut lagu-lagu dan tawas, nanti bisa ikutan lewat WA, telepon atau SMS ya. Kembali info sehat tentang alergi makanan ya. Tadi sampai di mana gejala alergi makanan? Selanjutnya kapan harus ke dokter? Beta aja periksakan diri Anda atau anak ke dokter bila muncul gejala yang disebutkan tadi setelah mengonsumsi makanan tertentu, dan beritahu dokter jenis makanan tersebut. Pada beberapa orang, alergi makanan dapat memicu reaksi alergi serius yang disebut anafilaksis. Berikan suntikan epinefrin dan segera bawa ke IGD bila melihat seseorang mengalami gejala anafilaksis seperti jantung berdebar, pusing dan pandangan gelap, keringat dingin, dan hilang kesadaran. Konsultasikan dengan dokter anak mengenai kemungkinan anak terkena alergi dan hal yang perlu diwaspadai apabila terdapat keluarga yang menderita penyakit alergi seperti alergi makanan, asma, atau rinitis alergi. Berikutnya, diagnosis alergi makanan. Untuk menentukan alergi makanan, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, makanan yang dikonsumsi sebelum gejala muncul, serta riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Setelah itu, Mira Ece, pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk membedakan gejala alergi makanan dengan gejala pada kondisi lain. Selanjutnya, dokter akan menjalankan tes alergi yang meliputi tes alergi kulit ya, yang pertama. Kulit pasien akan ditusuk dengan jarum kecil. Setelah itu dokter akan memasukkan sedikit protein pada makanan yang diduga menyebabkan alergi ke area kulit yang ditusuk tadi untuk melihat reaksinya. Kedua, tes darah. Sampel darah pasien akan diambil untuk mengukur kadar imunoglobulin E spesifik. Bila kadar Ig yang terkait makanan tertentu cukup tinggi dalam darah pasien, artinya pasien memiliki alergi terhadap makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, satu lagi tes makanan. Pasien akan diminta menghindari jenis makanan yang diduga menjadi penyebab alergi selama 1-2 minggu. Jika pasien alergi terhadap jenis makanan tadi, maka dalam kurun waktu tersebut pasien tidak akan mengalami reaksi alergi. Namun meta-ECA, reaksi alergi akan kembali muncul bila makanan tersebut kembali dikonsumsi. Dokter juga dapat meminta pasien mengonsumsi makanan yang dicurigai sebagai pemicu alergi dalam porsi kecil. Kemudian porsinya ditingkatkan secara perlahan. Jika tidak muncul reaksi alergi selama tes berlangsung, maka pasien diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, waktu kita tinggal 14 menit lagi, minta aja di info sehat pagi ini tentang alergi makanan. Selanjutnya, pengobatan alergi makanan. Cara terbaik untuk mengatasi alergi makanan adalah dengan menghindari makanan penyebab alergi. Meski demikian, minta aja seseorang mungkin saja mengonsumsi makanan tersebut secara tidak sengaja. Bila hal ini terjadi, ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala. Jika gejala yang muncul tergolong ringan, penderita

kesehatan tersebut bila Anda terserang anafilaksis. Pastikan untuk mengganti epinefrin sebelum masa kadaluarsa dan ganti alat suntiknya bila sudah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya aja, pada kasus yang parah, alergi makanan dapat menyebabkan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang dapat berbahaya. Anafilaksis dapat berlangsung beberapa menit, bahkan detik setelah terpapar pemicu alergi. Dan penutup mitos aja pencegahan alergi makanan. Cara mencegah reaksi alergi makanan adalah dengan menghindari makanan yang dapat memicu alergi. Hal ini mitos aja mungkin sedikit merepotkan bagi penderita, tetapi tetap perlu dilakukan untuk menghindari kondisi yang lebih serius. Lakukan langkah-langkah berikut ini guna mencegah reaksi akibat alergi makanan ya. Baca kandungan apa saja yang terdapat pada tiap kemasan makanan yang hendak dikonsumsi. Bawa makanan ringan bebas alergi jika ingin keluar rumah. Hal ini MITEC akan membantu bila Anda sulit menemukan makanan bebas alergi. Kemudian bila ingin makan di restoran, beritahu pelayan atau juru masak tentang makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Pastikan makanan yang dibeli di luar tidak diolah dan disajikan di tempat yang sebelumnya digunakan untuk mengolah makanan pemicu alergi. Dan kenalkan bayi pada makanan penyebab alergi seperti kacang untuk menurunkan risiko terjadinya alergi makanan tersebut di kemudian hari. Minta aja Anda juga perlu mengenakan gelang khusus yang mencantumkan bahwa Anda menderita alergi makanan. Gelang ini akan membantu saat muncul reaksi alergi dan Anda kesulitan untuk berkomunikasi. Bila reaksi alergi makanan cukup parah, konsultasikan dengan dokter tentang perlunya membuat suntik epinefrin. Ya, mitra aja jumpa kita di Info Sehat pagi ini berakhir ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok biasa jam 8 pagi. Saya ini ada lagu-lagu Daud Lawas. Nanti ada dilanjut acara karaoke biasa tiap hari Minggu dari jam 10 ya. Dan titip mitra aja jangan lupa produk denaturnya Abatop, Mabutop, Pitama, Sultana ya. Silakan bisa dibeli di Sudo Eca atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berpekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asol.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Media Asia, pecinta lagu-lagu dangdut, lawas lagu-lagu dangdut kenangan. Jumpa lagi di Denas Asoy Asia ya, hari Minggu 30 Agustus 2026. Biasa hari Minggu hanya 1 jam ya, hanya sampai jam 10, nanti kesannya ada acara karaoke. Ya, biasa bersama Habato, Paputo, Pitama, Sultana, dan pada denatur lainnya. Bisa beli di Asia, di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Ya, baik, langsung kita ke pesan ya, karena waktunya hanya 1 jam. Tadi ada lari pagi dari Bang Haji tadi. Sudah jam 9 lebih 9 menit, ada pesan dari siapa ya? Oke. Oh, Neneng, ini di Jedah-Jedahan apa Jedah? Oh, Jedah Bonka, Kang Ceng, bukan Jedah-Jedahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah hadir. Lagunya ku sayang pada AF, sudah biasa sok dikait-kaitin Neneng mah ya. Salamnya buat Bunda Rati, Bunda Niken, Mama Devina, Mama Nelly, Bu Denok, Teh Reni Mei-Mei, Pak Edi, Kang Aco, Kang Ujes, Aki Malabar, Teh Bunga, Teh Bungsu, terima kasih ya. Oh, mau nyorok Neneng, terus sanggup beas berem ya. Adunya sama apa Neneng kalau beas berem teh? Ini sudah lapar berat ini. So, teh is my, adunya sama apa tuh ya kalau sama beas berem itu aja. Halo. Iya, waalaikumsalam. Danas Asoy. Asik, agak ngerebak teh Ismail. Coba posisinya naik, coba. Naik, coba ke para, coba. Sudah di para ini. Sok culang cileng, bisa ada berit apa?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Ini yang AA.
0: Sok.
1: Itunya lagunya pingin bunga
0: apa?
1: Cinta.
0: Apa?
1: Bunga cinta.
0: Bunga cinta dari?
1: Apa? Dari siapa lupa?
0: Bunga cinta ke di klik dulu sok dikirimin atau?
1: Dikiriminnya yang pertama buat ayah supaya sehat selalu.
0: Amin, nah, amin.
1: Terus buat Pak Edi.
0: Pak Edi
1: ya. Ya, sama Om Herdi. Terus buat Lomba.
0: Oh, Intan Ali ya.
1: Oh, iya.
0: Iya. Sok. Terus buat siapa ya, lagi?
1: Masih kita lama. Buat Neneng juga ya.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati. Terus?
1: Terus buat PKSD.
0: Tidak ada buat kabar Kang Ceng?
1: Lagi, iya, kemana ya?
0: Tahu, lagi umroh
1: lagi
0: mungkin.
1: Lagi sibuk kali. Iya, lagi umroh.
0: Kena oleh-olehnya Kang Ceng apa itu ya dari
1: iya,
0: sana?
1: Iya, tuh. Kan dipikir oleh-olehnya Kang Ceng.
0: Sajadah apa Kang Ceng? Kacang iya. Arab, Bapak.
1: Iya. Buat Teh Ani juga ya. Terus buat Teh Ani. Pagi
0: sungguh sehat. Amin, ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat semuanya aja,
0: semuanya.
1: Semoga pada sehat.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat aja ya.
0: Iya, terima
1: jangan
0: kasih.
1: Menunduk. Sekarang kan para acara oke ya.
0: Oh, warag malam tidur warag ya.
1: Oh, iya, warag. Jadi sekarang ceria.
0: Ya. Makasih ceria
1: ya, lagunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, Teh Ismay. Ada Reni Mei-Mei Gunung Cupo, salam buat Teh Hendra. Teh Hendra sudah enggak kuku, sudah ingin ngahias itu, ngahias terowongan pakai janur kuning ya Teh Hendra. Kang Darsa, terus Mama Depina, Kang Ujes, Aki Malabar, WMN, Bunda Niken, lagunya Yang Sayang dari Anis Marcella ya. Anis Marcella tuh lagu-lagunya lagu disco dangdut jadul ya, Reni Mei-Mei. Ada tuh dulu Ati Adiati yang lagu apa Ati Adiati. Sok satu lagi Bunda Rati di Sinjai. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas asoy.
1: Asik
0: coy. Yang paling ngetop.
1: Gimana ya? Udah ngopi, udah sarapan.
0: Itunya sarapannya masih di perjalanan. Sangu itu beas berum sana dari neneng itu.
1: Halo. Neneng sama AF-nya lagi masak ya mungkin.
0: Iya, sudah di perjalanan OTW RCA cina AF-nya. Sok lagunya apa?
1: Lagunya Bayanganmu.
0: Bayanganmu, iya. Oh iya iya dari Alpi.
1: Buat Teh Isma yang baru sampai di sana ya. Selamat siang.
0: Terus buat siapa?
1: Mas Mudin yang jauh.
0: Pak
1: Edi. Buat Teh Ai Sukaraja.
0: Teh Ai mati lampu.
1: Buat Teh Ai. Tari sama Andi nak. Buat Teh Bunga. Suka mana Teh Bunga?
0: Teh Bunga lagi liburan.
1: Mungkin iya kemarin teh nggak di telepon semalam nggak ada. Buat Teh Ajeng.
0: Teh Ajeng.
1: Buat
0: teh siapa?
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Mama Isna. Mama Oci, Mama Depina.
0: Terus?
1: Buat Mama Dian.

0: dilancarkan.
1: Iya, laris manis.
0: Buat Kang Asep Dampak.
1: Kang Asep Dampak.
0: Kang Ujit.
1: Iya.
0: Kang Buana Reksa.
1: Kang Buana Reksa. Terus?
0: Buat
1: siapa
0: lagi?
1: Sok, siapa lagi?
0: Buat Kang Sing kemana tuh? Nggak
1: tahu sudah berapa minggu Kang Sing teh?
0: Udah lama ya?
1: Jualannya ke itu, ke
0: di
1: Klor.
0: Di mana jauh ya jualannya lagi gana?
1: Ke Papua, mungkin ya dagang na Kang Sing teh.
0: Mungkin pulang lagi kapan tuh ya? Buat Ibu Anggrek Ungu.
1: Iya, Anggrek Ungu, Beti.
0: Buat semuanya ya?
1: Semuanya, iya, iya.
0: Yang
1: terkeplasnya
0: buat saya.
1: Ya, terima kasih. Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, benar hati Sinjai. Ya, Neneng di jedah-jedahan ini dari Bang Haji ku sayang pada AF. Lah, sok dikait-kaitin Neneng ya.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpematik. Asam urat, kolesterol, stroke, dan lumpuh. Darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali ke pesan ada. Oh, Bu Nani kan di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi, lagunya Bunga Desa.

Salam buat Angrek Kamu Neneng di Jeddah, Jeddahan Kang Ujes, Mama Wulan dari Memei, Kang Tarso, Kang Ejay, Pak Edi, semuanya minta Ece yang si siaran, moga sehat selalu, amin ya. Terus ada Butin Angrek Kamu di Lembah Sunyi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan asal-asalnya lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Buat yang sisiaran, moga sehat selalu ya, amin. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota, salam buat semuanya, moga pada sehat. Dari Butin Angrek Kamu di Lembah Sunyi. Terus ada siapa? Oh, Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cuma Kamu. Salam buat Ani Mei-Mei, Mama Depina, Bina. Terus spesial buat Ayang di Pintu, buat Ana, terima kasih. Oh, Teh Hendra lagi di Reni ya, mau ngaliwat ngiring raos ya. Ya, terima kasih Teh Hendra, buatin Anggrek Ungu, Bunda Niken ya. Lagu siapa? Oh, Reni Mei-Mei, lagu Anis Marcella, zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu pertama ada apa dulu teh TVRI Bandung ya, lagu disco dangdut jadul dulu tuh, kebanyakan lagu disco dangdut jadul tuh ciptaan siapa dulu, Bang Jepri ya, Bang Jepri Bule. Ya, ini buat Tani Mei-Mei yang mengaliwat. Terus buat Bunda Ratih, nanti ada Bayanganmu dari Umi Alpi.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCTA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
1: Ayahnya sakit apa, Mbak?
0: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
1: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
0: Nah, iya, Pak.
1: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
0: Habatop? Obat herbal, kan?
1: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
0: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
1: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
0: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
2: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, assalamualaikum semuanya. Mita ECA ya, jam tepat jam 10. Ya, acara Dana Sosoy berakhir tadi pas ya lagunya tidak ada, alhamdulillah tidak ada kasbon ya. Dan sekarang jumpa di Karaoke Asoy biasa tiap hari Minggu dari jam 10 ya. Ya, yang mau ikutan bisa di studio ya, atau bisa lewat telepon yang biasa atau telepon WA 0821-3058-8988 atau telepon WA-nya 081-313-458-622 ya. Kang Darsate mana? Suruh buka ini. Cek.

0: studio sudah ada Kang Datsa, ada AF, so. Ada siapa ya, ada Butin, Anggrek Ungu, Neneng, DJ Da, ya. Terus ada Teh Bunga, oh Teh Bunga lagi apa, lagi emplu Teh Bunga ya. Terus malam tidak ikutan. Lagu apa Kang Darsa?
1: 1001 macam.
0: 1001 macam.

영화나 이야 마시디스 료 아데 간다르사 이라마 예.

0: bahagia di studio.
1: Bintang Bati semalam dari apa malam Agustusan Molodan.
0: Sampurung deh kan, sampurung.

Yeah, episode sebelum biar zon-zon. Oh, ada Aganis lagi di Madura. Tak iya. Madura tak iya. Berarti lewat itu ya, lewat Suramadu, Aganis. Itu mah kalau lagi ini Kang Darsa kadang kesana. So, Kaep. Mas Hendra Teh Bunga belum treat ya, terus Reni Mei Teh Hendra, oh lagi ngaliwat di sana di Gunung Cupu ya, ngiring raos ya. Ya lagu apa? Yang sayang ya sih, yang sayang kela. Ya belum treat ya Mas Hendra. Bunga nanti setelah ini ya ada Asep Borsa yang sayang, ini dari film Bang Haji Melodi Cinta ya, dulu nonton filmnya dulu di mana, bioskop saudara dulu ya.

0: sama-sama ya, iklan dulu ya.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
0: Ya, sok ada. Ya, penelpon pertama Mas Hendro, apa siapa ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di hamba topan. Yang paling ngetop.
2: Apa kabarnya,
0: Al? Alhamdulillah. Semuanya gimana?
2: Aduh, lagi
0: pilih. Oh, lagi pilih. Tapi kuat, ini kuat.
2: Insya Allah, lagiin ya. Aja.
0: Sok, lagu apa?
2: Bukan tak mampu ya.
0: Bukan tak mampu. Oh, Aganis tuh lagi di Madura, tak iya.
2: Aganis.
0: Ada lagi? Cair pasti dari Oma Opa itu.
2: Tenggar Pak, tidak selamat siang.
0: Iya.
2: Oke, Kang Uji.
0: Cair dari Oma Opa itu Kang itu.
2: Berarti.
0: Iya.
2: Malam greget banget sih Mas, kok lagi. Aduh. Please. Ya, ah, tiga boyke.
0: Iya. Ya, ditinggal dulu teh bunga ya ada ini.
2: Ada apa?
0: Ada tamu, kayak.
2: Itu ada apa tuh? Kendaraan dari Bandung.

0: 有吗？那一米。
1: Да, да, круто.

0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Ida, di sini Sabtu.
1: Iya, di Abur biar lintuh teh bunga ya. Halo, di mana lintuh tidak?
0: Sabtu.
1: Iya, sudah dulu ya. Itu tidak ada foto-foto dulu di depan gitu.
0: Ada
1: ngajak foto-foto tidak ada cerita.
0: Ada dong siapa tuh? Ada kamu ya?
1: Enggak ada. Iya. Iya, iya. Nanti lagi. Kan biar lintuh kan ada paribasa di abur lintuh
0: cenah. Ini lah. Jamrung ini.
1: Ya, sudah. Yuk, mangga.
0: Nanti lagi ya. Saya selalu ya barang-barang.
1: Amin.
0: Semuanya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kembali ke studio Neneng tadi ya. Sudah nyorok Neneng. Aduh, Kang Masnya nyorok ke sini. Ya, Kang Hendro, bentar dulu Kang Hendro. Neneng dijedah-jedahan, jenah. Yang pertama kali lagu Panca sama Marian Cumantau ya.

0: Cirebon ke Kang Masnya masih di studio ya. Terus ada Aganis ini, Kang Herdi juga dari Madura, Madura Takyu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Abad Topan.
1: Empat Hebar Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Iya, so lagunya apa Kang Herdi?
1: Kau dan aku satu tapi didangdutkan
0: apa? Oh, didangdutkan ya?
1: Iya. Pesan Udin ya, Dimas ya. Teh bungsu, buat teh bunga yang
0: Iqbal. Iya, di Abur Lintu tadi teh bunga. Iya,
1: Kang Ujes.
0: Kalau dangdutnya
1: ya, nama war.

0: tanya ini.
1: Yang mana?
0: Kalau satu lagi ada ya.
1: Versi dangdut.
0: Koplo.
1: Koplo. Kalo dari mana sih? Koplo.
0: Ya ada.
1: Oh, kalo. Ada juga irama caca, keroncong, tidak ada koplo.
0: Kan dangdutnya sabarah.
1: Hah?
0: Dangdutnya sabarah.
1: Jarang, Angadi itu kebanyakan yang orisinil. Coba ini nih, oh tuh bukan, ini mah, di bawah mah. Jarang.
0: Coba.
1: Ke, remi, tuh, tidak keroncong. Caca, irama caca ada juga. Tidak ada koplo.
0: Ah, ini tadi nona biasa.
1: Remik itu.
0: Yang barusan diplay.
1: Yang dangdut wungkul.
0: Oh, coba nggak salah bilang dia.
1: Siap. Mana tadi itu? Sok. Goyang-goyang nyanyinya gerak sok, jadi itu sesuai

0: Makasih Andi.
1: Yo, sama-sama.
0: Selalu ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak ada yang lewat dulu.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasi

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Oh ini ya.
1: Okay. Mas yang barusan ya, Mas Herdi.
0: Mas Herdi dari Madura Takyu.
1: Madura
0: Takyu.
1: Takyu. Bunda Mawar ya. Bunda Ratih yang udah.

0: Alhamdulillah.
1: Emang di mana sih orangnya itu teh mulai sampai ngagorowok
0: ini. Baru. Soalnya karena tes di ini ya.
1: Oh iya. Sama di Banjar dua hari ya dua. Meniris lagi ada.
0: Oh, tapi nama tu hanya kering-kering gitunya. Tapi kalau langsung tarik kan? Mohon tadi mudah-mudahan ada singkar hari yang terakhir. Amin.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ya, kembali karaoke Asoy, tepat yang 11 ya, ada belakang Teh Bungsu. Siapa ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Di Habatopan.
4: Habatop. Coba ramon Arab yang paling.
3: Yang paling top. Tidak mati lampu, Tehai?
4: Oh, tidak.
3: Oh, tidak. Ya, oke. Berarti ini sudah siap lahir batin untuk ikut celup ini ya?
4: Itu harus Pak Andri yang bertanggung jawab.
3: Sok lah, nyanyi lagu apa?
4: Kita mandi madu aja ya.
3: Mandi madu, atau digembrong sirum nanti.
4: Nggak apa-apa.
3: Mandi Mood madu.
4: Juga suka.
3: Mandi madu, ya oke.
4: Teh bungsu
3: mah enak kalau lebaran teh nampraknya ke AA ke TTH THR teh tinggal namprak enak banget. Lebaran teh 6 bulan lagi lebarannya, aduh.

0: Ya longsor longsor ya.
1: Ya buat Mas Abi Banyu itu ya, telponnya. Ya. Terima kasih Andi.
0: Yo sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Teh Leo barusan Teh Ai, Mama Tuti juga dari Cibulan Asoy DJ Boy. Ada iklan dulu ya.
2: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Sok bener hati apa Kang Obet? Siapa duluan? Oh, Kang Obet dulu. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di haba topan Kang Obet.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Ya, yang ngetop. Iya, Kang Obet ya. Sok lagunya apa, Kang Obet?
1: Cincin putih. Ah.
0: Cincin putih sayang ya. Itu cacahan di kaya.
1: Iya.
0: Cincin putih.
1: Buat Bu Narasi selamat siang terus juga buat Kang Obet.
0: Kelangkap biasa.
1: Mas Nadi ya. Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Terus juga buat Ceng KSP.
0: Sudah berapa minggu tidak ada kabar Kang Ceng kemana ya?
1: Oh gak ada.
0: Sudah berapa minggu belum ada kabar.
1: Menyibuk mungkin ya.
0: Iya mungkin.

0: Alhamdulillah, makasih.
1: Iya, sama-sama, Kang Ubed.
0: Buat Anda aja yang begitu, semoga sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Makasih, adik-adik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum. Nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: sudah jam 11 lebih 15 menit. Sok satu penelpon lagi. Kamu Jessnya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Hamba Topan.
1: Hamba Topan Ebal yang lagi ngetop.
0: Iya, sinyal aman terkendali. Halo.
1: Mungkin.
0: Mungkin. Aduh, pakai mungkin. Enggak lah. Sok.
1: Tidak meyakinkan ya.
0: Lagu Daud. Lagu Daud.
1: Lagu Jah. Lagu Jah.
0: Pacar
1: dunia akhirat.
0: Pacar dulu.
1: Laki-laki.
0: Dunia akhirat. Tetap ada itu rah. Pakai rah.
1: Ada. Apa-apa. Unik kan anggrek ungu ya.
0: Iya.
1: Teh bunga. Kang Erdi. Mm-hmm. Benar
0: nanti. Iya.

0: jedah jedah. Ibrikan Kang Ojes. Ya. Yo sim sim.
1: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bunda ini kan masih manco lagi yang semalam mungkin ya apa kemesraan apa semalam teh ke aduh Kang Darsa itu ngopat tahu tuh ajak-ajak biasa weh tuh huapnya Kang Darsa ini tilu huap itu aduh biasa weh tuh ini tegatra Kang Darsa aduh.
2: The Green Lantern, to be fearless.

Terus Butin Anggrek Ungu biasanya versi edisi Litonga ya ayahnya. Nah ini ada versi Gangsa Molo ya, kayak versi Gangsa Molo. Aduh ayahnya kepanjangan, ini panjang lagu ayah ya. Mana sih? Ya biasanya Butin mintanya dari edisi Litonga. Nah ini versi Gangsa Molo ya. Silung jenang Gangsa. Biarpun ya.

Mengerik ngomong ya, belum keluar stikernya. Teh bunga nanti lagi, teh bunga ya. Tadi sudah diabur tadi tuh. Jadi bayuh-yuh ya diabur. Lintuh. Lumayan. Perbaikan gigi.

0: Ikuti Nagrek Ngodil Mbak Sunyi, bukan versi edisi Litonga ya, versi Gang Samolo. Sob Teh Bunga tuh pada tadi diaburnya, tadi ditinggal dulu tadi ya. Jadi penutup sebelum ya nanti waktu itu ya. Coba halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Kerinduan A.
0: Siap, dalam.
1: Ini udah tadi terhubung.
0: Iya.
1: Nyanyinya baru lagi lupa.
0: Oke.
1: Benar hati yang mantik ya kemana?
0: Tadi keduluan sama Kang Obet tadi teh.
1: Lagi ngalir katanya.

0: bonus teh bunga pedah tadi diabur lintuh.
1: Ya, tadi depan ibu ditinggalin.
0: Diabur lintuh. Kan biar lintuh teh bunga.
1: Bisa simpel lagu baru lah, bisa.
0: Iya, teh udah ya.
1: Katinya.
0: Ya, sama-sama.
1: Dadah. Assalamualaikum, selamat
0: selalu ya. Ya, amin. Waalaikumsalam.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah anda benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Islam didirikan dari lima sendi, mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, melainkan Allah yang Maha Esa. Mengaku bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang.

0: lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Bersih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah kode. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan

ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Engkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutok, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutok, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutok. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutok cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutok dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutok, karena Habutok obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial @RAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Atas

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Radio
3: Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

sore semuanya, minta aja. Sudah jam berapa sekarang ini? Jam 2 lebih 18 menit ya. Masih di Asia 102,1 FM. Ya, air belum datang ini ke Sumenep lagi mungkin ya, Aganis. Tidak ada kabar dari air ini. Aduh, gimana minta Asia, okay. Ya, mudah-mudahan datang ya minta Asia. Kita sambil nunggu air, kita cek sound dulu. Ya, jangan lupa Mitra Eca biasa Habato Pabuto Pitama Sultana ya, dan produk Denatur bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya karakasanya RCA bareng Irwan tentunya bertugas ya. Dilanjut. Iya, gimana kabarnya mitra di suatu siang yang cukup panas ini ya. Gimana masih semangat ini walaupun panas-panasan ya, gerah-gerahan. Yuk, kita bergoyang aja di sini ya bareng Irwan tentunya. Ada Amining sih juga. Iya, lagi manco katanya ini Ami ya. Oke, Amining sih sehat selalu ya. Bareng keluarga juga. Iya, buat Mama Anjar di Jeddah juga, Pak Arsep Warsanya ya, Bibu Anggrek Ungu, apa kabarnya? Teh Bunga, Mama Tuti juga ya. Teh Leo. Terus ada siapa ya? Kang Lokis ya. Di Kuningan. Terus ada Abimanyu di Banyumas juga ya. Ada siapa lagi teh? Bungsu ya. Teh Bungsu selamat siang tentunya. Teh Hendra juga ya. Buat Aemin juga ya, buat Abah Abretnya, buat Mama Lisna Garut juga ya. Buat Mama Elis Kobranya juga sehat selalu. Buat Kang Herdi Ciama Malati juga ya, sehat selalu Kang Herdi. Mama Oci, halo Mama Oci, sehat Mama Oci. Bunda Mawar juga. Buat Imas si Balong juga, buat Mama Nelly ya. Buat Mama Ati Sinjai, apa kabar Sinjai ini, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Buat Ihsan di Kawali juga. Terus ada Opa Duman juga ya di Cirebon. Terus ada siapa yang di Cirebon teh? Itu ya. Ya, buat Pak Edi Patriono ya, Sindang Laut, Cirebon. Iya, selamat siang yang cukup panas tentunya ya. Oke, buat Pak Edi. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mbak Reni ya, di Wanarja. Terus ada juga yang ada di kawasan Cilacap ya. Ada siapa ya? Mbak Dewi Hanum ya, Cilacap. Terus Mas Anudin juga Tegal. Oke, buat Kang Obet, Pak Rigi ya, Kang Ujes, Cisaga Cimanggu tentu. Oke, siapa lagi? Ibu Niken Cisaga juga ya, sehat selalu Ibu Niken. Oke, buat Abah Duren di Manganti juga ya. Terus buat Teh Ani pada ringan bareng Bapak juga, sehat selalu ini Teh Ani. Kemana aja Teh Ani ini, sibuk ya pasti. Lagi gacong, lagi panen ya Teh Ani.

Buat Umi Cendana, keluarga Cendana semuanya, selamat siang tentunya. Sehat selalu ya Umi, yang baik hati tentunya, sehat selalu Umi ya. Kemarin teh waktu ini ya Umi katanya itu matanya sensitif katanya ya, jadi lagi berobat gitu ya. Ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Umi ya. Doain sama Irwan tentunya ya. Buat Umi Mawari juga langen sarinya, apa kabar Umi? Hei, sehat selalu Umi ya. Terus ada Kakak Ido juga. Hei Kakak. Kakak teh katanya sibuk, gitu. Jadi jarang dengerin ECA katanya gitu. Masih kata Irwan gitu ya. Kakak. Buat Andri juga ya di kawasan Radegan bareng mamahnya ya, ada bapaknya juga tentu. Mama, apa kabarnya ini? Iya, lama banget ya Irwan enggak main ke sana ya. Ono Ida sama mama tentunya yang baik hati dan tidak sombong ya. Iya mama, bukan lagi ya. Oke, sehat-sehat selalu pokoknya ya. Doa dari Irwan mah buat mamanya Andri sekeluarga tentunya, sehat selalu. Ya buat Kang Ceng KSB-nya juga ya. Apa kabarnya nih Kang Ceng? Di mana nih posisi sekarang? Oke. Teh Ai Sukaraja juga selamat siang ya Teh Ai. Oke.

Islam. Iya Ma Anjar Jeda. Selamat siang. Aduh penyiar radio ya. Alah, iranya belum tahu kan penyiar radio teh ya. Iya, ada deh Mama Tuti Cibulan. Selamat siang, siang kembali ya. Waalaikumsalam. Terus ada Ibu Niken juga. Waalaikumsalam. Oleh-oleh nang kenging naon sore tehnya kenging capek ya Ibu. Mama Adi Sinjai, yang sehat, Sinjai panas sekali katanya ya. Hari kemarin aja udah lama gak dengar suaranya. Ada aja, minggu kemarin juga ada Mama Adi ya. Minggu kemarin juga ada Irwan Maya. Minggu kemarin dan sekarang udah mulai lagi gitu Mama Adi ya. Okay, sama kalau panas banget mah di sini juga sama-sama panas gitu ya, Mama. Okay, iya, Amin Ningsi juga ya. Okay, ada Amin. Iya, buat Nenek ini Cikaung Bojong juga ya. Selamat siang juga, tentunya.

katanya terlambat, aku sudah benci. Masa sih udah benci ya? Enggak dong ya, jangan benci dong ya. Benci itu benar-benar cinta loh ya. Oke, satu aja ya. Kalau dari Irwan mah satu aja cukup ya. Bisi bosenen gitu mitranya. Bisi bosenen, yuk ah terima teleponnya aja ya di 988 atau di 622-nya ya. Ayo boleh dicoba lagi. Ada siapa ya? Oke.

0: dan selamat siang Walisna. Dicoba. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karaka saya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Aku tuh bapak dah paling lagi ngetel.
0: Iya.
1: Ya, kabar baik kan?
0: Alhamdulillah kabarnya baik masih.
1: Alhamdulillah selalu sehat ya.
0: Iya, Walisna juga sehat ini kabarnya.
1: Kabar sehat juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Kalau kurang-kurang sedikit itu nggak apa-apa ya.
0: Kalau sedikit-sedikit mah gitu ya.
1: Itu mah biasa manusiawi ya.
0: Manusiawi katanya Mitra.
1: Mudah-mudahan Mitra juga semua kabar baik ya.
0: Amin ya Mbak Alamin. Iya.
1: Pengen lagu yang kemarin tapi dibarengin.
0: Yang kemarin apa itu?
1: Yang Tanjung Baru itu.
0: Tanjung Baru?
1: Iya, yang pelat-pelatan kemarin itu.
0: Laut di Tanjung Baru.
1: Pengen nyobain. Oh, tapi dibarengin, takutnya lolos rem.
0: Oke, yang mana ya kemarin ya?
1: Yang Bajidor ya?
0: Yang Bajidor ya, coba.
1: Iya, pokoknya yang kemarin.
0: Coba-coba.
1: Mendarati, selamat sore ya.
0: Aha.
1: Buat Benda Mawar,
0: Benda Laras ya. Aha.
1: Buat Bu Anggrek Ungu juga, Teh Ani bareng Bapak.
0: Betul.
1: Kang Uji. Umi Tendana. Benda Hanum ya.
0: Iya,
1: Kang Herdi kalau siap dampak. Kang Bapet. Buat Tabaduran juga ya. Buat Mama Oci.
0: Mama Oci.
1: Selamat hari ya.
0: Teh Ani.
1: Buat Teh Ani juga.
0: Iya.
1: Buat Kang Lokis.
0: Kang Lokis. Aha. Kemana wongkul ini Kang Lokis katanya.
1: Tebungnya ya Iqbal, selamat sore.
0: Ya Iqbal, tentunya suka ini ya Iqbal.

0: gitu.
1: Ini tuh perdana
0: tuh. Ini perdana di sesinya Irwan tentunya.
1: Tahun lagi. Ditungguin sebulan lagi. Tahunnya setahun.
0: Tahunnya setahun gitu ya. Jangan-jangan jadi sebindu ntar.
1: Udah
0: meledak. Meledak gitu ya. Ini mau yang bajidor atau yang emplad?
1: Yang
0: gerengseng
1: itu.
0: Yang gerengseng. Oh,
1: yang
0: okay,
1: gerengseng bajidor itu sama ya?
0: Sama itu. Soalnya ada dua, sama yang emplad gitu ya.

0: Kalau
1: sudah jodoh pasti ketemu ya.
0: Pasti ketemu atau kalau udah jodoh mah ya.
1: Enggak pelan-pelan melulu. Kalau udah ketemu mah enggak pelan-pelan ya tembonga ya. Itu mah ini cepat banget kalau udah ketemu.
0: itu ya.
1: Aduh, alhamdulillah mitra sudah bisa masuk, bisa meraih berdiri ya. Terima kasih ya.
0: Ada Teh Ismay juga ya. Tuh ada Teh Ismay katanya. Waalaikumsalam Teh Ismay.
1: Iya, Teh Ismay sehat selalu ya.
0: Iya dong.
1: Buat mitra semuanya sehat selalu, bahagia selalu ya. Yang mau masuk juga. Terima kasih ya, sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti malam.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Malisna tentunya, Garut punya ya. Lala Sulan Maning mitra. Bergoyang asoy, asik coy gitu ya.

0: Yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Herdi apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Aha.
1: Irwan juga okay. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Irwan ya. Oke.
1: Okay. Mar ada tariris pak.
0: Tariris gitu. Hari dong jadi mami panas. Ya Allah ya Robbi ya. Panas. Hore dong, pokoknya mah pilihan dia mah hore dong.
1: Arida.
0: Hore dong, kecida pilihan dia.
1: Sisa cinta nu kopla.
0: Yang sisa-sisa cinta
1: nu kopla ya.
0: Ih, atuh nih yang mai
1: selamat siang. Yang
0: sisa-sisa itu ini kumaha?
1: Alisna
0: anu weuteu.
1: Kopla.
0: Sangan urang hayang anu weuteu, hayang anu engres kitu, alim anu sisa.
1: Iya, bener mawar.
0: Oke.
1: Kanudir ya. Naharnom.
0: Iya.
1: Eh bunga ya Iqbal.
0: Sisa-sisa cinta. Okay. Yang yeah. Koplo. Yang mana ya koplonya? Kita coba yang ini. Kisah tiga ya. Barangkali si Malati tentunya asik coy.

0: Iya, sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya Mbak Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Kang Herdi di Cimalati tentunya ya. Sudah terdengar kemenangan adzan asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya tentunya di samping RCA ya. Ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.

sholatmu dan peliharalah sholat wusto atau sholat asyara. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Assalamualaikum, Abah. Abah.
3: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
2: Iya, Bah.
3: Sama siapa aja, Cu?
2: Sendiri, Bah.
3: Oh, iya. Ah, begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
2: Sendirian, Abah?
3: Iya, sendirian, Abah.
2: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minumnya.
2: Aman kok, Bah.
3: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
2: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAF.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Dan hati ya. Aha. Siap Teh Hendra. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasinya RCA.
1: Asik,
0: kau
1: bersama
0: abadku, sebagai
1: barang
0: mana ada yang paling mantap. Oke, Teh, apa kabarnya ini, sehat?
1: Iya, alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, ya. Aha.
1: Gimana nih sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Iran, ya.
1: Iya, kalau sehat, kau baik, ya.
0: Amin, ya, amin.
1: Iya.
0: Gibrigon Teh Ai di Rumah Anjar jeda ya.
1: Rumah Anjar sore ya.
0: Iya dong.
1: Iya, bunga sedap malam ya yang dari Hajah Veronica.
0: Bunga sedap malam.
1: Iya.
0: Mekarlah kau selamanya. Gitu ya.
1: Buat
0: bersama
1: semua mitra RCA ya. Selamat sore aja.
0: Oke.
1: Tadi ada Mama Lisna.
0: Mama Lisna.
1: Buat teh bunga.
0: Teh bunga.
1: Teh bungsu.
0: Bunga.
1: Kaudes. Mas Abimanyu.
0: Mas Abimanyu.
1: Selamat sore aja.
0: Ii Sugianto ya? Bukan. Riza Umami.
1: Yang dangdutnya.
0: Oh, Riza Umami.
1: Iya, Riza Umami ya.
0: Kalau yang Ii Sugianto mah bunga sedap malam. Bunga sedap malam gimana ya lo lagi ram? Oh bunga sedap malam, iya. Harummu di taman hati. Oh iya, aku tahu.
1: Iya.
0: Aha, coba yang mana ya ini yang?
1: Teh Isman.
0: Teh Isman.
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Mama Depina.
0: Mama
1: Oci.
0: Teneng. Teng gitu ya biasa.
1: Mama Hulan. Indah Mawar. Selamat sore semuanya.
0: Aha. Kita coba yang ini deh.

0: Iya.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Iya, buat A. Irwan yang lagi tugas. Semoga selalu sehat.
1: Amin, balam.
0: Terima kasih A. Irwan.
1: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Makasih buat Teh Ai Sukaraja tentunya ya. Mekarlah kau selamanya. Jangan gitu ya. Di situ mah. Oke. Kita coba lagi aja teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Sore kembali. Karo kasihnya RCA.
2: Asik coy.
1: Bunga, apa kabarnya ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sedikit pilek. Alhamdulillah,
1: sedikit pilek katanya ya. Atuh, sedikit-sedikitin.
2: Mahrisna, diemplatkan.
1: Diemplatkan.
2: Kalau suka, apa sih, ingat Mahrisna itu suka senyum-senyum.
1: Senyum-senyum, kenapa senyum-senyum?
2: Itu, bahasanya teh.
1: Implantkan gitu ya.
2: Apa yang
1: implantkan? Implantkan gitu ya.
2: Mau coba itu apa teh?
1: Apa?
2: Bukan tak mampu.
1: Bukan tak mampu.
2: Pingin bisa. Pingin.
1: Kenapa tuh bukan tak mampu? Harus dimampuhkan atuh. Belum redo gitu.

0: maafkan lah.
1: Bila cintaku suatu dosa katanya.
0: Dosa, jadi berdosa nyanyi.
1: Jadi berdosa tuh.
0: Salah.
1: Ari ayah ion mikirin mah ayah STNK an kene.
0: Musim
1: ketemu orang. Musim ya teteh. Iya Allah, musim cina mitra nu kitu ayeuna nama baru katanya.
0: Oh, berarti yang akhir teh maafkanlah.
1: Iya. Iya, soalnya kan karena aku berdosa ya. Gitu ya. Gitu.
0: Ya tuh kalau baru mah kan balik dog gitu.
1: Oh, gitu. Oh, di tata rajong.
0: Nanti juga bisa ntar malam dicoba lagi.
1: Iya, pasti dong.
0: Iya. Apalagi tadi diabur
1: gerak. Diabur tadi, ya Allah. Itu dicang-cang.
0: Kemana deh?
1: Ya Allah.
0: Gitu Andri mah. Itu kadang kemana? Saya mau puas itu biarin.
1: Ya Allah, ampun.
0: Ada ya di sana.
1: Mau dipasihan gitu kan?
0: Mau masuk kita Andri.
1: Mal di pasihan, ya pokoknya mak Andri nyaung. Mal di pasihan awung, kayak mak itu Andri. Sarang apem, papais monyong, ya pokoknya mak itunya.
0: Oh lah, gitu ya pokoknya mak. Bulet-bulet.
1: Ahai, diabur teh bunga. Tadi olangan, sor mama Anjar tuh.
0: Pasti cuma orang juga barakat
1: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
0: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi lumayan gitu
1: sih. Iya dong,
0: biarin hiburan ini
1: iya banyak. Dong hiburan kita teh ya, kalau mau hibur mah ada pimanaun gitu ya. Iya. Oke.
0: Okay. Yang senyum sendiri. Ya, diemplankan.
1: Siap diemplankan gitu ya.
0: Makasih ya.
1: Sami-sami.
0: Air baik banget. Sehat selalu okay. Bareng keluarga ya.
1: Siap, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, tadi ada

0: Oke, okay, baik gitu ya. Ayo, ada siapa nih di telepon belakang? Naon ieu? Oh, ka dieu mah nya. Sanes ka dieu nya. Ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasonya Eroja.
1: Coy. Apa tuh herbal yang lagi ngetok?
0: Iya, Kang Ujes, apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Beliau masih sehat.
0: Alhamdulillah ya. Lihat Utopia enggak kemarin? Ridung. Ridung sama saja Sami nya.
1: Nyobian ieu air.
0: Nyobian naon mana?
1: Biasa lah tuh.
0: Kunaon ieu taktut. Teu aya lagu tut mah. Teu aya lagu tut mah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasnya RCA.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Teu bungsu, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah lagi baik.
0: Alhamdulillah sehat juga Irwan ya.
2: Iya, mudah-mudahan selalu baik.
0: Amin. Aha. Yap.
2: Ya, lagunya apa
0: ya? Bungsu, lagunya apa coba?
2: Bangun
0: gue
2: dan mana
0: itu kan namanya nurut. Ah gitu. Mete tut gitu. Laguna hoyong tut gitu. Tati tut daun sampe gitu nya. Oke. Iya, ada lang-lang ling-lingnya ini. Kita coba ya. Aha.
2: Mana itu?
0: Agak leong. Biasa ada nunu jadi ajar sok agak leong gitu Irwan Ogi.

0: Okay, kau bakar cintaku yang suci, katanya. Oh lala, dibela minta cinta. Disate meureun.
1: Benar,
0: ya ampun, tadi sate genghek atau kari tuna ya?
1: Genghek. Kau bakar cintaku.
0: Ah, kau bakar cintaku yang suci.
1: Ini kau mah dibakar nanya. Dipanggang.
0: Dipanggang gitu ya teteh. Ampun teh.
1: Ayo ayo wae.
0: Pakai areng nih, ampun. Oke, mantap.
1: Sakit panas lagi ayo nih.
0: gitu sebetulnya
1: teman lagunya tidak kenyataan itu
0: tidak kenyataan itu Maya tuh mau ulang tidak kenyataan ya teh
1: pokoknya
0: nggak jauh tapi jauh pahit gitu ya lunga ya. Aduh,
1: ampun. Airwan makasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan Airwan sehat-sehat ya.
0: Amin, Pak Alami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat tim bungsu ya. Layung langit. Dicoba ya.

0: ya sayangku hanyalah kamu, cenan gitu Mitra. Aduh. Alah saha tuh kamu teh yo. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Bunda Mawar, apa kabar ini Bunda?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Gimana kemana? Sebaliknya yang cakep, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Irwan ya.
1: Iya, dari tadi keduluan. Sudah murun masuk kau sambil tiduran, jadi murun masuk keduluan. Aduh, Teh Bunga tadi ada ya. Mama ada Linda. Mama Linda.
0: Mama Lisna yang dari Garut,
1: Mama
0: Maya.
1: Lisna. Bunda Rati,
0: Bunda
1: ada enggak?
0: Ya, ada Bunda Rati.
1: Teh Aini, Teh Buncu juga. Ya.
0: Oke.
1: Ini deh, tolong dituyun ya.
0: Dituyun apa?
1: Cinta sampai di sini, tapi versi cewek ya.
0: Barulah sekarang aku, gitu ya.
1: Iya.
0: Menyadari.
1: Iya. Iya, ceritanya sih. Oh, Irwan mah galak kenaun gitu.
0: Panas bara api membakar kulitku. Lebih panas lagi. Oh, terbakar hati.
1: Mas Herdi.
0: Okay.
1: Kang Ade.
0: Kang Ade.
1: Kang Obed. Teh itu tuh anggrek ungu ya.
0: Ah, anggrek ungu.
1: Iya, Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Ini ngawo-wo teh gitu, alitan dulu ya. Nah, sekarang gimana?
0: Ah, bagus.

0: biasa.
1: Nggak masuk juga biarin ini mah jadi capek.
0: Ini mah musiknya kayaknya cepet ini ya temponya. Ah,
1: ya emang yang cepet kan ada yang ininya juga gitu yang dari siapa dari F. Oh. Ah, yang penting bisa nyanyi deh.
0: Ada yang slownya gitu ya.
1: Makasih yang cakep ya.
0: Oke, sami-sami.
1: Tang malam kalau nggak ngantuk masuk lagi ya.
0: Ah, siap ditunggu tentunya. Minggu kemarin juga ketiduran kayaknya ini teh ya.
1: Gak masuk, pegang hati papa dipegang udah siap. Kemana udah menggeol.
0: Iya, pada nanyain kemana ini tumben katanya. Udah obok biasa.
1: Iya deh, makasih ya.
0: Terima kasih. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Bunda Mawar ya. Aha. Oke. Iya, 17 menit lepas dari pukul 16 ya Mitra ya. Oke, masih ada waktu ya. Kang Ujes, tadi kemana Kang Ujes ya? Sehat selalu tentunya ya. Oke. Yuk diterima, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kau naon tadi? Tiku jelap.
2: Gak tahu. Langsung mati ya.
0: Malah tiku jelap kata orang ini. Ya Allah kemana gitu.
2: Maklum apa jadwal. Apa jadwal. Terkuat panas.
0: Malah tiku jelap kata orang ini kemana ini teh.
2: Langsung aja sih tiku jelap di air.
0: Karena
2: lagunya ini. Lagu wajib.
0: Tuh, Teh Ismail juga tuh kemana tadi Kang Ujes katanya.
2: Tigo berat.
0: Gitu kalau nggak ngukok kayak gitu.
2: Lagunya lagu wajib ya.
0: Lagu wajib.
2: Bagi saya lagu wajib. Ya bukan yang kupinta tapi yang dari Yus Yunus yang ada ralnya di depannya tuh.
0: Bukan yang kupinta.
2: Yang dari Yunus yang pakai ral di depan.
0: Yang ada ral depannya.
2: Ada depannya. Itu ya kalau lagunya itu bersama Nyupalapa.
0: Oh gitu.
2: Kalau lagunya.
0: Coba yang mana? Ya?
2: Kayaknya lain.
0: Ada aranya itu yang gitu kan?
2: Yang itu.
0: Coba yang ini bukannya?
2: Palaur nih.
0: Di karetan heula ieu mah. Di beungkeut ku karet ieu mah nya. Kang Lokis 2 gitu.
2: Bukan ya? Bukan.
0: Bukan yang ini?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Bukan. Bukan yang itu yang kini datang lagi yang itu.
0: Oh, yang itu coba Yus Yunus ya.
2: Buat Bunda Mawar ya. Ada teh bunga. Terus tadi ada teh ain, teh bungsu juga ya.
0: Oh ini yang lembada ya. Yang lembada. Katanya lembada. Kita coba mana nih
2: Kang Herdi.
0: Kopi lembada. Jadi ingat zaman dulu kalau kopi lembada teh ya. Dengar kopi lembada.
2: Uma Huran, Uma Anja, Bunda Rati juga.
0: Bunda Rati juga.

0: kian tahun terakhir dan kelas 10 gitu ya teh.
1: Ah iya, iya. Ayo tadi mah biasa nadanya nya. Pan tempona cepat.
0: Tempona.
1: Nada tinggi.
0: Kalau yang ini pasti tinggi atuh. Ah, sabar Kang Ujes katanya teh Isma itu. Sabar Bu katanya. Oke. Siap, makasih buat Kang Ujes ya. Di Cuma Ujes agak tuh ngok lagi ya. Ya sudah ngok ya. 26 menit pasal pukul 16 sorenya atau pukul 4 sorenya Mitra ya. Ih, tak terasa ternyata ya waktunya Mitra mepet gitu ya. Serepet gitu. Ada yang melewat dulu sama teman-teman. Stay on terus di 102.1 RCA masuk ya. Asik coy.
2: Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi UKT top 100 perguruan tinggi terbaik berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
3: Ayahnya sakit apa, Mbak?
2: Yang dirasa ayah saya itu mual. Nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
3: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
2: Nah, iya, Pak.
3: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
2: Habatop? Obat herbal, kan?
3: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
2: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
3: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
2: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
4: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu

mampu mencegah dan mengobati penyakit. Liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

yang di Padamu Tuhan katanya gitu ya. Baiknya Siti Nurhaliza tentunya ya. Oke, 40 menit lepas dari pukul 16 sorenya Mitra. Masih ada waktu ya buat Mitra mau gabung boleh ya di 988 ataupun di 622-nya ya. Bunda Rati, kemana ini Bunda Rati? Halo Bunda. Kang Logis juga ini. Mbak Dewi Hanumnya juga. Pak Asep Dampak, mana Wungku Pak Asep Dampak? Kang Obet juga. Kang Obet kemana Wungku Kang Obet?

0: pupus semua nggak jadi. Soalnya, yo, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Karena kasanya RCA.
1: Halo, tuh aku bakal paling ngetop.
0: Paling ngetop, asik coy. Hai, apa kabarnya ini atuh?
1: Alhamdulillah, maju. Iya, para usah sengkauan.
0: Dengdek atuh.
1: Ya, memang aku udah selalu dengdek.
0: Ampun.
1: Anaknya lagu nak dengkleng dengdek.
0: Dengkleng dengdek anak king. Cimat awak king.
1: Nanti angin amin ngapain Bunda Ratih.
0: Bunda Ratih lu juga hep-hep teh kuota. Cara gitu.
2: Air.
0: Tulang.
2: Kiringan tomba naon bae Agustusan.
0: Agustusan.
2: Ya, eta dede junior na.
0: Lomba ngorondang na kasur.
2: Ya.
0: Lomba ngadepong na kasur.
2: Eta dede junior.
0: Dede junior mah, ebrek kita mah.
2: Hiburan lah.
0: Hiburan sok atuh kana naon mah.
2: Abdi hoyong laguna WIL.
0: WIL.
2: Something cool.
0: Wih ya. Wanita idaman lain.
2: Kali ulang uil.
0: Itu.
2: Uil. Tapi tamal kan namanya.
0: Uil.
1: Langil di luhur galung gunung.
0: Uil.
2: Ingat kau orang Indonesia ri lagu eta tadi.
0: Atuh.
2: Itu ingat mana ya tajam?
0: Kemana atuh cenah ya?
2: Uil
0: teh wanita idaman lain.
2: Tarinya mirip kayaknya itu deka.
0: Atuh, cenah kemana iya? Will the flower.
2: Will wanita idaman lainnya.
0: Wanita idaman lain cenah kitu nya.
2: Dangdut.
0: Didangdutkeun. Kayak mana nya Will na eta.
2: Aduh, nyari cetengkolan sih tas nanggung.
0: Kitu mah nya eta
2: teh. Ieu nembe diongkap ieu teh.
0: Teuing ampun.
2: Jiga nama tasueur nu lolot dieu nya kasarwi deui jiga namanya.
0: Pasti eta mah.
2: Juragan. Kasadayana wae lah nya.
0: Kasadayana wae.
2: Gerak ariba parapung carira marati
0: itu berwajem cenah.

0: Kagup lagi pak iya mah duh kami kata bisa iya nyeruput-nyeruput aja.
1: Atuh pasti ya namanya
0: iruan gitu loh. Aduh
1: sesungguhnya
0: lagu dulu
1: gitu ya. Makanya Irwan teh ingat-ingat poho gitu nya.
0: Ingat-ingat poho.
1: Gitu.
0: Lupa ingat nanya.
1: Lupa poho gitu kan itu nanti.
0: Aduh alhamdulillah. Sehingga nama belakukna teh teka bilang nu bieu mah.
1: Teka bilang eta teh.
0: Iya.
1: Ampun.
0: Gampang deh sawera nama urus-urus nama kau. Kami tahu baik itu. Belakuk ngaloba nu ieu mah kitunya. Engke pendak diwenginya Irwan, begadang.
1: Begadang pasti.
0: Iya. Kitulah kami narik kapancuran heula.
1: Kapancuran heula ieu teh.
0: Rek teh yo.
1: Ampun, ngumah naon eta di pancuran ngumah naon?
0: Atuh ngumah sagala. Ngumah suriyaban.
1: Aduh, ampun eta.
0: Ampun. Di sampo na gitar aku sampo.
1: Tara.
0: Kunaon atuh? Ayeuna mah.
1: Kunaon atuh eta?
0: Eta ku jengkol di pepres.
1: Hangit. Aduh lanjut.
0: Kupareket.
1: Kecipta itu. Ampun deui.
0: Sabun gosok gigi lagi teh kodol.
1: Kunaon atuh?
0: Jambu batu.
1: Ari suka teku itu bubuk pata.
0: Jambu batu pucukna.
1: Angkis ka mana wungku cara sore mamah Anjar.
0: Manjar. Ku mau usum naon ye. Jedah.
1: Jedah. Usum naon jedah cenah ye usum kadu gitu. Siap.
0: Iya, sama make pancuran atuh sok ngalagu di ngabangkrak lah
1: di gelan ye. Pasti atunya.
0: Nyeku airwannya. Kita banyak airwan ya.
1: Oke, siap.
0: Atur nuwun ya.
1: Siap sami-sami.
0: Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dong, sareng Mama Anjar. Iya, sami Mama Anjar di jogirannya. Halo dok, ini barulah. Segala barulah gitunya. Pecah belah pokoknya. Perpecahan antar suku, weh pokoknya makan itu nanti. Oke. Oke, siap. Roti sari roti. Mana lebat eta roti sari roti. Perbacaan tersuku mah rombehun. Entah eta rombehun. Siap Amitra. Iya 57 menit lepas dari pukul 16 sorenya ya. Karena waktunya udah mepet banget nih. Nanti malam disambung lagi ya. Di Corak Musik bareng Batup Sultananya tentunya. Oke.

Oke, ya Mitra, yuk ngobrol-ngobrol menjadi tembang penutup di kesempatan sore hari ini di gilirannya Korekasenya RCA. Di sinyal 30 Agustus 2026 ya Mitra ya, hari Minggu tepatnya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Irwan tentu. Pokoknya buat semuanya salam kompak selalu dari Irwan. Oke, Irwan betul-betul pamit. Arigatou, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,4.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra
1: ter 10 tablet yang bisa dibeli
2: akan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Cempaka Angkasa RCA,
4: radio yang paling asoy. Asyik coy.
5: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
6: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
5: Wih, hebat.
6: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
5: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
6: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
5: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Sayur.
3: Mama. Wah, sayur-sayurannya segar-segar banget nih. Masih pagi sih ya?
4: Iya, baru saja datang nih. Sok, mau belanja apa?
3: Beli ini aja deh, Mang. Mau bikin sop-sopan.
4: Kok belanjanya sedikit sih, Bu?
3: Ya kan dibagi-bagi, Mang, duitnya. Mau buat beli obat herbal.
4: Rencananya mau beli di mana, ayo?
3: Belum tahu sih. Masih nyari juga obat herbalnya.
4: Belum tahu sih. Kirain Ibu udah tahu.
3: Tahu apa?
4: Itu ramuan Arab yang lagi ngetop, namanya obat herbal Habutop. Beli Habutop aja, Bu. Seperti yang sering saya minum. Produknya aman dan tanpa efek samping, bebas dari bahan kimianya.
3: Beneran nggak ada efek sampingnya?
4: Iya, karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti habatus sauda, jahe, daun kelor, kunyit, dan ramuan herbal lainnya.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Asoy.
6: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kompas.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: a FM Bella.
1: ¡Azoy!
2: Dede, kemana ini dede? Seseranganan gitu dah.
3: Baju mau ke pasar lagi.
2: Masih nak ada dekat gembok mobil tu.
3: Masih butuh perhiasan jadi pewangku mama.
2: Hari dede yang rawon selop sendalkan alit kita sampai ada murid gomblang.
3: Aki ma, aki saya selop sendal. Tapi habutu hebat.
2: Udah kejang naon wali sop sendal.
3: Habutu hebat yaki. Habutu hebat.
2: Yes, penting meser dah hari dekat itu daripada wali sop sendal.
3: Sani sulop, habutu sulop.
2: Udah kejang naon.

0: 呢？aki na aki。
1: 嘿嘿嘿嘿，jap jap jap， kunaon nangis deh。
0: aki na aki。
1: Ayah naon ieu teh Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
2: Yeah, teh ari teh udak beutik kita meulis lop sendal atuh.
1: Ih, aki mah kumaha ngajelaskeunana sih?
3: Sanes aki, tapi habutop herbal.
2: Ah, mun habutop herbal mah bener sakalian aki nitipnya habutop herbal lain lop sendal.
3: Kita tadi oge habutop herbal Ki.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, aduh.
2: Ipan, kunaon Pan?
1: Ye, tingali. Orang Nabi baru meni agung pisan.
2: Astagfirullah, eta meni baru gitu. Kunaon gitu eta teh?
1: Jadi kieu. Tadi teh tas ngalah jambu di kidul. Natangkalna sayang kamarangan teu kaciri. Jadi we kasireun meni nyeri muriangan. Atul kieu aduh.
2: Aduh, apes eta namanya. Terus ayeuna bari ka mana atuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
2: Tekedah tebih-tebih teuing di abige aya ubarna nya eta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa?
2: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, arareteul, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di Bepom Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana.

0: أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Solat itu dia agama. Barang siapa mendirikan solat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan solat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis, riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: radio yang paling asyik coy.
1: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak. Sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
2: Ya udah Bu, sabar aja yang penting dapet.
1: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
2: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah. Jadi saya yang beli.
1: Oh gitu, udah lama ya bapak ngantrinya?
2: Bukan lama lagi Bu, udah ada mungkin 1 jam. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encau karena kelamaan berdiri.
1: Aduh. Ya ampun, tahan dulu pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran bapak yang bayar.
2: Iya Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
1: Ada pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Ramuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop, bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

amalan yang mula-mula dihisab atau diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika ia jelek, jeleklah pula segala amalannya.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra RCA ya. Di Zoki Mudanya tentunya edisinya 30 Agustus 2026-nya. Hari Minggu malam Senin mitra ya. Masih di penyeluasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya. 102.1 RCA FM Asoy. Asik coy, masih bareng Irwan yang petugas tentunya.

menemani mitra di kesempatan malam hari ini ya. Oke. Mudah-mudahan masih pada manco nih mitranya ya. Oke deh. Ya buat teman sudah diketepan, tentunya ada miliknya Utopia dengan mencintaimu seperti anugerah ya. Karena Utopia tadi malam ya, kemarin malam itu ada di alun-alun kota alun-alun Mekarmukti ya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis tentunya. Manggung di sana Utopia. Oke, ya. Terus ada Mahal Ini juga, Bohongi Hati. Gitu ya, terus ada Psychoji dengan Hula Hula Hula. Iya, Utopia Irwan yang paling ingat itu ya Antara Ada dan Tiada ya, karena dulu ada sampai ada filmnya gitu kan, film horornya itu film apa ya, film Jail ya, yang boneka itu. Itu yang boneka apa sih namanya ya, Mitra yang bawa-bawa pisau itu loh, menyeramkan banget itu asli. Oke, mau kita ke menit 22 lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya mitra. Oke, masih banyak waktu buat mitra yang mau dibacain yang lanjut diaknya ya.

Oke, dan untuk mitra juga kalau mau request silakan ya di 08 210588988 atau di 081313458622 ya. 622 untuk WhatsApp-nya. Oke, dan ini bisa dibacain untuk yang hari ini atau untuk hari esok ya. Untuk besoknya gitu. Ramalan zodiak katanya ya. Ini Kang Ceng KSB kemana ya, tumben? Kang Ceng KSB kemana nih, tumben? Tidak ada ini ya. Tadi siang lebeng gitu ya. Mudah-mudahan sehat ya, Kang Ceng. Oke, diawali dengan zodiaknya Virgo ya, karena di hari ini, di minggu ini masuk di zodiaknya Virgo tentunya ya, karena Virgo itu bertanggal lahir dari 23 Agustus sampai 21 September ya. Karena untuk Virgo itu bertanggal lahir dari 23 Agustus sampai dengan 21 September. Jadi hari ini, minggu ini itu masuk di zodiaknya Virgo, mitra. Dan buat mitra yang berzodiak Virgo langsung disimak dengan baik ya. Untuk Virgo di sini kesehatannya hampir selalu lalai dengan kesehatan Virgo katanya. Oh, begitu. Tetapi mulai hari ini Virgo akan mulai menunjukkan minat yang luar biasa pada kesehatan dan kebugaran. Virgo mungkin bergabung dengan kelas aktivitas fisik dan Virgo merasa sangat tertarik pada yoga. Ya. Virgo juga akan mengubah pola makan Virgo, ya. Oke. Memilih pola makan yang jauh lebih sehat, tentunya Virgo tidak akan lagi membiarkan kesehatan Virgo menjadi prioritas kedua ya. Jadi akan menjadi prioritas pertama untuk kesehatannya nanti ya. Baik saat berpesta maupun bekerja di situ ya. Oke, jadi di sini Virgo akan mengatur ya namanya pola makannya itu menjadi jauh lebih baik, lebih sehat juga ya. Oke. Dan akan mungkin akan bergabung dengan kelas aktivitas fisik ya. Mungkin kalau cowok biasanya di gym ya, cewek juga banyak kok ya yang suka nge-gym gitu. Tapi kebanyakannya di yoga ya kalau cewek gitu. Tapi cowok juga suka ada sih ya, suka ikutan yoga gitu. Iya. Alasannya apa? Biasa, banyak ciwi-ciwi ya. Dasar ya. Yuk, untuk asmara

Virgo. Di sini Virgo ya, sekarang Virgo akan dapat mengetahui tipe pasangan seperti apa yang ingin Virgo habiskan hidup bersama ya. Dan Virgo benar ya, Virgo harus menikah karena cinta, bukan karena keuntungan finansial. Oke. Jadi Virgo harus menikah karena cinta, bukan karena keuntungan finansial semata ya. Virgo mungkin akan bertemu dengan orang yang sempurna. Perasaan berdebar-debar di perut saat melihat orang tersebut akan menjadi indikasi ya. Biarkan intuisi Virgo membimbing Virgo jika perasaan berdebar-debar itu tidak muncul ya. Gitu ya, jadi Virgo akan bertemu dengan orang yang sempurna gitu ya. Oke, untuk Virgo selamat dan semangat tentunya ya. Yuk, untuk karir dan keuangannya Virgo, di sini sejumlah situasi mungkin muncul di tempat kerja hari ini, di mana Virgo akan dipaksa untuk memilih antara mengikuti arus dan melakukan hal yang benar ya. Berikan perhatian ekstra pada etika kerja Virgo di hari ini. Menolak untuk mengikuti orang banyak mungkin menyebabkan ketegangan dengan rekan kerja Virgo. Tetapi Virgo pasti akan mendapatkan pengakuan dari atasan Virgo, dan ini akan berdampak positif pada karir Virgo dalam jangka panjang. Gitu ya. Itu untuk Virgonya ya. Yuk Virgo, semangat ya.

ya. Buat Ibu Anggrek Ungu juga, kemana ini Ibu Anggrek Ungu, Ibu Niken juga ya. Aham, Teh Hendra juga. Bunda Mawar juga ya. Selamat malam nih, kemana Wungku ya. Oke. Mama Devina. Oke, Mama Devina, Mama Anjar, Ma Atih juga, Teh Ismai ya. Terus siapa lagi ya? Mama Wulan juga ya. Iya, Teh Bunga di Buniseri hadir katanya. Siap Teh Bunga, Teh Bungsu. Buat Mas Wongso di Tegal juga. Teh Masih Balong. Hello, Iqbal juga buat Teh Ani pada ringan, Bang Bapak sehat selalu ya. Pada ringan buat Cipe di Salawu juga, buat Bu Ibu siapa sih yang di sana ya, ada lupa lagi ruang namanya. Ibu Tuti di Cibulan ya. Terus buat Amining sihnya juga ya, buat Pak Seforsa, buat Teleo, buat Wa Emin, buat Abah Abret juga ya, buat Neni ya, buat Mang Oci juga, Mang Nelly ya. Aham, Umi Cendana, Umi kemana Wungkul, Umi sehat, Umi Mawarinya juga ya. Aha, terus ini ada kayaknya masuk ya, siapa ya, ada hadir Sagittarius air, siap Teh Hendra, Sagittarius ya, sama dengan Kang Sing KSB dan juga Bunda Mawar tentunya. Sagittarius, oke, Sagittariusnya mana nih ya. Oh ada Sagittarius. Oke, Sagittarius ya. Mana ini Sagittariusnya? Ah, ada Sagittarius di sini. Tanya, tebletuk, tebletuknya, ya, dasar tebletuk itu tuur sebenarnya. Sagittarius 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Untuk Sagittarius tanggal lahirnya 20 November sampai dengan 21 Desember. 21 November sampai 22 November sampai dengan 21 Desember untuk Sagittarius. Oke. Okay. Sagittarius November Desember ya. Ini di sini untuk Sagittarius kesehatannya perlu memiliki pola pikir yang lebih fleksibel katanya ya. Tetapi hari ini Sagittarius cenderung bersikeras dan menolak untuk mendengarkan akal sehat atau

nasihat yang baik. Ya, kekakuan ini kemungkinan akan menciptakan ketegangan baik di rumah maupun di tempat kerja. Satu-satunya solusi adalah mencoba untuk tetap berpikir terbuka ya, dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentunya. Ya, jadi di sini jangan egois ya untuk Sagittarius gitu. Jadi harus mendengarkan yang namanya rekan kerja ataupun atasan gitu ya. Walaupun ini di sini Sagittarius lagi cenderung bersikeras ya, gitu ya. Dan menolong untuk mendengarkan akal sehat atau nasihat yang baik gitu. Oke, hati-hati untuk Sagittarius ya. Untuk asmaranya Sagittarius ini sifat tanpa pamrih dan kemurahan hati Sagittarius membuat Sagittarius sangat peka terhadap kebutuhan pasangan ya. Memperkuat ikatan emosional, katanya keterbukaan dan kemampuan beradaptasi membantu Sagittarius menghindari sifat posesif, menumbuhkan kepercayaan. Gitu ya. Keinginan yang kuat untuk harmoni menjadi hubungan Sagittarius itu tetap seimbang dan anggun. Menciptakan ruang yang penuh kasih sayang di mana cinta mengalir dengan mudah dan kedua pasangan merasa sama-sama dihargai gitu ya. Gitu. Jadi taing-aingan cenah gitu ya. Jadi sama-sama saling menghargai. Oke, bagus ya untuk Sagittarius. Untuk karir dan keuangannya Sagittarius ini, Sagittarius sudah sepenuhnya kembali bekerja setelah beberapa hari libur tanpa gangguan resmi. Namun klien, kolega dan bawahan Sagittarius tampaknya tidak sependapat. Bersikaplah pengertian dan hormat terhadap masalah mereka. Oke. Beri mereka waktu istirahat sejenak dari pekerjaan. Lakukan itu tanpa membuat mereka merasa Sagittarius sedang berbuat baik kepada mereka. Jadi harus sembunyi-sembunyi gitu ya melakukan kebaikannya Sagittarius ya untuk rekan kerjanya gitu. Oke ya untuk Sagittarius. Udah ya untuk Sagittariusnya ini. Ada lagi yang mau dibacain tentunya. Aha. Iya, kita next aja tuh ya. Kita ke apa ini? Kita ke Aries aja lah ya. Untuk Aries ya, Aries itu bertanggal lahir dari 20 Maret sampai dengan 19 April ya. Untuk Aries bertanggal lahir dari 20 Maret sampai dengan 19 April. Untuk kesehatannya Aries ya, Aries mungkin mengalami retensi air atau kecenderungan makan berlebihan hari ini yang berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan ya. Jadi fokuslah pada konsumsi protein berkualitas tinggi dan pertimbangkan untuk memasukkan makanan fermentasi seperti yogurt atau roti sourdough ya untuk membantu pencernaan gitu. Jadi yogurt itu bagus untuk pencernaan. Sirkulasi yang lebih baik dan emosi yang sehat mendukung kesejahteraan, meskipun Aries mungkin mengalami kesulitan dalam penyerapan lemak ya. Untuk hewan malah sebaliknya ya, malah kurang nafsu makan gitu ya. Dan Irwan kecil tidak lintu ya. Oke. Iya, untuk Aries semangat terus nih tentunya ya, walaupun untuk Irwan ini kebalikannya ya. Untuk kesehatannya. Untuk asmaranya Aries, nih kehidupan percintaan Aries dipenuhi dengan variasi dan eksperimen. Ini membawa energi riang dalam interaksi Aries. Sisi emosional Aries akan meningkat, mendorong komunikasi dan keinginan akan kebebasan.
Aries akan merasakan kegembiraan yang berkelanjutan dan dorongan untuk menyalurkan energi Aries secara efektif. Ya, menghindari frustasi juga gitu. Aries juga akan memenuhi fantasi pasangan Aries tanpa mengorbankan semangat petualang Aries. Wiri, ya, fantasinya seperti apa tuh ya? Ya. Dan untuk karir dan keuangannya Aries di sini, Aries merasa termotivasi dan siap mengambil keputusan cepat hari ini. Peluang baru mungkin akan datang, jadi bersiaplah untuk bertindak. Cobalah untuk tetap tenang dan hindari perdebatan. Dengan fokus tenang, Aries dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam pekerjaan atau studi, ya. Ya, jadi hindari perdebatan. Dengan fokus dan tenang, Aries dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam pekerjaan atau studi. Ya, manfaatkan energi Aries dengan baik untuk memaksimalkan hari ini, gitu ya. Untuk memaksimalkan hari ini, Aries ya. Mantap untuk Aries, semangat terus ya untuk para Aries, para kambing-kambing, para domba-domba ya. Oke, mitra 3 zodiak sudah dikirimkan tentunya. Nanti setelah pesan-pesan berikut, Iron kembali lagi tentu di Zoki Mudanya. Zodiak kita mungkin ada-ada.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
5: Abah,
3: saja.
5: Kenapa atuh? Ini teh penyakit Abah nggak sembuh-sembuh. Lastri bingung, harus cari obat kemana lagi.
6: Sudahlah, Neng. Kita berdoa saja pada Allah. Semoga penyakit Abah cepat dipulihkan.
5: Assalamualaikum.

0: begini?
1: Iya, Bu RT. Kami sudah pusing cari obat kemana-mana, tapi nggak nemu yang cocok.
0: Coba pakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi yang menderita penyakit asma kayak Abah. Nih, saya bawa khusus buat Abah.
1: Alhamdulillah. Berapa harganya nih, Bu?
0: Itu yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Iya, mantap. Sarafa Zira dengan mantra Srugana dengan dilanjut ada Dika Kamasian dengan Tapi Tahukah Kamu, ya. Bagi kita kembali 49 lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya, ya. Oke. Untuk WhatsApp-nya ada siapa nih di 622-nya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuti di Cibulan nih, lahirnya 24 April katanya, ya. Oke, siap Matuti. 24 April itu masuk ke zodiaknya Taurus, ya. Oke. Masuk ke zodiaknya Taurus, ya, buat Mama Tuti di Cibulan. Oke, karena Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 19 Mei, ya. Untuk Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 19 Mei. Untuk mematuti langsung disimak ini zodiaknya, ya. Aha. Untuk Taurus di sini kesehatannya, perhatikan kesehatan Taurus, ya. Taurus mungkin rentan terhadap peradangan atau masalah terkait kolesterol, ya. Jadi pola makan yang sehat sangat penting. Ya, jadi pola makan yang sehat itu sangat penting. Makanan pembersih seperti bawang putih dan bahan-bahan kaya yodium dapat mendukung sistem tubuh Taurus, ya. Kesehatan ginjal dan keseimbangan gula darah mungkin perlu diperhatikan juga. Olahraga ringan membantu, ya, tetapi tetap waspada terhadap terpeleset dan pernapasan dangkal, ya. Itu. Ya, jadi hati-hati saat berolahraga sampai terpeleset, ya, dan mungkin sesak napas, ya. Nah, itu. Jadi yang ringan-ringan aja untuk olahraganya, ya, untuk Taurus di sini, ya. Jadi makanan pembersih seperti bawang putih dan bahan-bahan kaya yodium, ya, itu bisa mendukung sistem tubuh bagi Taurus itu, ya. Gitu ya untuk kesehatannya. Hati-hati untuk Taurus. Untuk asmaranya Taurus, di sini Taurus sudah lama mengagumi seseorang, namun beberapa kejadian mungkin membuat Taurus menyesal telah membuang waktu untuk mereka, ya. Orang yang Taurus sukai itu tidak layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ya. Itu. Beralihlah ke seseorang yang lebih baik dan luar biasa tentunya. Taurus pantas mendapatkan seseorang yang membuat Taurus menantikan hari esok dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi tentunya, ya. Ya, jadi Taurus harus cari seseorang yang benar-benar kompeten, ya, yang benar-benar bisa membawa Taurus ke arah yang lebih baik tentunya, gitu, ya. Oke. Untuk karir dan keuangannya Taurus di sini, bagi mereka yang sedang belajar, ini tampaknya merupakan waktu yang baik untuk menuai hasil dari semua usaha Taurus, ya. Hal yang sama terlihat pada para profesional yang bekerja. Kesuksesan dan apresiasi tampaknya akan menghampiri Taurus. Namun, Taurus mungkin mengalami kerugian dalam investasi jika Taurus telah melakukan investasi, ya. Jadi tunda tugas investasi untuk hari ini jika Taurus berencana untuk berinvestasi, ya. Jadi untuk Taurus jangan investasi dulu karena ini waktu yang buruk, ya, yang kurang baik untuk investasi bagi Taurus gitu, karena akan mengalami kerugian, ya, dalam investasinya. Gitu, ya. Namun untuk karirnya ini akan mengalami yang namanya kesuksesan, ya. Mantap ya untuk Taurus, ya. Next, boleh lagi siapa yang mau jawab dibacain zodiaknya, ya. Airwan mana ada enggak? Apa yang ada, Ayah Iqbal? Ayah Iqbal, apa yang ada, teh? Airwan mana ada enggak katanya? Apa yang ada, teh, Ayah Iqbal, ya?

olahraga gitu ya. Cancer lebih suka olahraga katanya di sini Maya. Oke. Semangat untuk Cancer olahraganya ya. Untuk asmaranya Cancer di sini, asmaranya Cancer hari ini menjanjikan gairah yang mendalam dan hubungan yang bermakna. Oke. Kelembutan terpancar melalui komunikasi yang terbuka dan tulus, mendekatkan pasangan Cancer. Intensitas menambah kedalaman, membuka kemungkinan ikatan yang langgeng. Kehangatan dan kebijaksanaan alami Cancer membuat Cancer sangat menarik ya, menginspirasi kepercayaan dan kekaguman tentunya. Pasangan Cancer yang setia menghargai semangat Cancer yang penuh gairah, memperkuat fondasi hubungan Cancer. Oke. Iya, Cancer sedang baik ya untuk asmaranya di sini, sedang romantis sepertinya ya di sini untuk Cancernya. Semangat untuk Cancer ya. Lagi bagus ini untuk kesehatan dan juga hubungan asmaranya ya. Sementara untuk karir dan keuangannya Cancer di sini, kepercayaan diri dan kepemimpinan Cancer bersinar hari ini ya, memberdayakan Cancer untuk mengambil inisiatif di tempat kerja. Ide-ide inovatif ya muncul dengan mudah, tetapi berhati-hatilah agar tidak berdebat atau mencari kesalahan dengan cepat. Komunikasi langsung memecahkan masalah secara efisien ya. Jadi manfaatkan tekad Cancer dan gunakan kekuatan Cancer dengan bijak untuk mengatasi tantangan dan memimpin dengan dampak yang besar, katanya.

Sekarang kita ke Leo Mitra ya. Oke. Leo, di sini 22 Juli sampai 22 Agustus ya untuk tanggal lahirnya Leo, dari 22 Juli sampai 22 Agustus itu Leo. Untuk Leo di hari ini, meskipun kesehatan fisik Leo baik ya, emosi Leo sekarang berada dalam kondisi rapuh. Stres atau gejolak emosi apapun akan berdampak buruk pada Leo ya. Leo juga merasa terlalu sensitif. Stres yang menumpuk bahkan dapat mulai memengaruhi kesehatan Leo jika Leo tidak mengambil langkah tepat waktu untuk mencegahnya. Hindari situasi dramatis dan kontroversi apapun, terutama yang dekat dengan hati Leo ya. Jadi Leo harus hati-hati ya ini. Jadi rentan terhadap yang namanya stres ya untuk Leo. Oke, malam kembali buat Teh Imas di Balong. Doa yang sama buat Teh Imas juga sekeluarga ya, sehat selalu tentunya. Bahagia selalu buat Teh Imas. Oke. Jadi kalau untuk Leo di sini hati-hati dengan yang namanya stres ya. Dan berarti harus perhatikan kesehatan jantungnya Leo ya. Oke, untuk asmaranya Leo, Leo memiliki pandangan yang lembut terhadap kehidupan percintaan Leo. Namun Leo mungkin ditempatkan dalam situasi yang kurang berempati, sehingga Leo tidak akan terlalu terkesan oleh orang-orang yang menawarkan untuk menjadikan Leo bagian dari hidup mereka. Jadi jangan berharap cinta akan berhasil dengan orang-orang seperti itu. Namun mereka mungkin berubah menjadi teman yang hangat dan ramah ya. Jadi carilah yang namanya

cinta dari orang lain, jangan dari mereka-mereka itu ya. Seperti itu untuk Leo-nya. Oke, untuk karir dan keuangannya Leo, ini karisma Leo mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri dan membantu Leo menonjol secara profesional ya. Pola pikir yang disiplin mendukung kemajuan yang stabil tentunya, sementara rasa optimisme membuka pintu bagi perubahan. Ketegangan dalam hubungan mungkin muncul, jadi komunikasi yang jelas dan tulus sangat penting. Fokuslah untuk tetap seimbang guna menjaga keharmonisan dan mencapai kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun studi atau sekolah ya. Gitu ya untuk Leo-nya tentu. Iya, amin ya Pak, amin. Iya buat Temas Cibalong ya. Ain, bacakan Gemininya dong. Siapa tuh Bang Rik Ungu? Oke, Bang Rik Ungu pengen Gemini katanya. Siap, mana Gemininya? Leo-nya udah beres ya, Leo-nya. Betul ya, udah beres ya, Leo. Kita beralih ke Gemini, Mitra. Dan Gemini itu berlahir dari 20 Mei sampai 20 Juni ya. Gemini bertanggal lahir dari 20 Mei sampai 20 Juni. Oke, Mei sampai Juni nih, 20 ya. Untuk Gemini, langsung disimak untuk Ibu Rek Ungu tentunya yang punya Gemini dan juga mitra yang lain yang berzodiak Gemini juga ya. Untuk kesehatannya Gemini, stres yang tiba-tiba di tempat kerja dapat menyebabkan komplikasi kesehatannya seperti migrain, sakit kepala tegang, dan hipertensi tentunya ya. Jadi peningkatan stres yang tiba-tiba di tempat kerja itu dapat menyebabkan komplikasi kesehatan seperti migrain, sakit kepala, tegang, dan hipertensi ya. Untuk mempersiapkan diri, Gemini sebaiknya memulai hari dengan meditasi, latihan pernafasan, dan teknik relaksasi lainnya seperti yoga mungkin atau apa gitu ya. Bisa ya, pastikan untuk minum banyak air putih ya gitu. Jadi perbanyak minum air putih dan hindari makanan cepat saji karena hanya akan menambah stres ya. Hindari makanan yang cepat saji ya, seperti junk food atau apalah gitu ya. Jadi cari yang alami aja untuk makanannya ya. Gitu. Dan untuk asmaranya Gemini ya, buat asmaranya Gemini di sini, sifat tanpa pamrih Gemini bersinar saat Gemini fokus pada kepuasan emosional dalam hubungan Gemini. Ya. Kemurahan hati mengalir dengan mudah, membuat Gemini bersemangat untuk berbagi waktu dan energi dengan orang-orang terkasih. Loyalitas memperdalam hubungan Gemini, membawa stabilitas jangka panjang. Melindungi ruang emosional, Gemini membantu menjaga keharmonisan tentunya ya. Komunikasi yang jelas mendukung cinta dan memperkuat saling pengertian. Oke, jadi kuncinya komunikasi yang jelas ya, itu bisa memperkuat yang namanya hubungan asmara Gemini ya. Oke. Untuk karir dan keuangannya Gemini, di sini beberapa perubahan kemungkinan akan terjadi di tempat kerja. Ya, perubahan tersebut mungkin tampak mengecewakan pada awalnya, tetapi segera akan membuka peluang baru bagi Gemini. Ya, namun Gemini akan membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk memanfaatkan peluang ini. Usaha ini tampak berisiko pada awalnya, tetapi Gemini akan segera menikmati apa yang Gemini lakukan dan meraih kesuksesan di dalamnya. Gitu ya, jadi jangan takut-takut, jangan bersusun dalam ulah sasa gitu ya. Kami beri ngalangkah teh. Gitu ya. Sing aku manya sing pancek gitu ya. Tuh, pokoknya buat Gemini semangat dan sukses selalu ya. Teh Bunga, oke Gemini, siap Teh Bunga. Teh Bunga juga Gemini ini. Aha. Oke Teh Bunga.

0: ya. Itulah Gemininya ya untuk tadi Bung Rekong yang request tentunya ya. Oke, kita break dulu mitra ya. Ada apa ini? Ada Hilir 7 dulu deh ya, atau Hilir 7, Hilir 7. Kasih jahat katanya. Oh, kasih tapi jahat ya. Iyalah.
1: Sama maumu perlakukan aku bagaikan boneka.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
5: Kenapa, Din? Ada apa?
4: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
5: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
4: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
5: kenapa, Din?
4: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
5: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
4: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
5: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
4: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
5: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
4: Ketinggalan acara nih.
5: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Hah? Cinta balikan? Gak semudah itu sayang. Aku tuh setia.

Oke, 22 menit lepas dari pukul 20 malamnya atau pukul 8 malamnya Mitra ya. Aham ada Shanti dengan Bayi Mantan dan juga ada dari miliknya Dir 7 Kekasih Jahatnya ya. Oke. Dilanjut lagi. Talk show, oke, mudanya. Jadi kita mungkin ada kakak. Ada.

Ayo Sukaraja, selamat malam buat Ayo Sukaraja ya. Yuk kita ke zodiak apa nih? Ke Scorpio deh ya. Scorpio Mitra. Scorpio Mama Devina ya kalau nggak salah Scorpio. Untuk Scorpio itu bertanggal dari 23 Oktober sampai dengan 21 November ya. Untuk Scorpio bertanggal dari 23 Oktober sampai dengan 21 November. Untuk kesehatannya Scorpio, Scorpio mungkin merasa lebih penyayang dan peka secara emosional hari ini ya, tetapi pengekangan emosional dapat muncul yang mengarah pada kecenderungan mengontrol ya. Waspadai kelebihan asam urat atau toksisitas tubuh yang dapat memengaruhi kesehatan Scorpio secara keseluruhan. Jadi dukung kesehatan hati dan darah Scorpio dengan pilihan yang bijak. Jaga keseimbangan untuk melindungi pencernaan dan kesehatan gigi di sini ya. Untuk asmaranya Scorpio, kelembutanmu terpancar membawa kehangatan dan kasih sayang yang tulus ke dalam hubungan Scorpio ya. Analisis emosi mungkin menjadi kunci saat Scorpio memberi diri ruang untuk merenung dan tumbuh bersama pasangan ya. Perubahan suasana hati mungkin menguji kesabaranmu ya, tetapi juga ini mengungkapkan peluang untuk variasi emosi ya. Rangkul perubahan dengan hati terbuka, kebiasaan baru dan pemahaman yang lebih dalam ya, yang lebih dalam dapat berkembang ketika Scorpio bersedia menjelajahi cinta di luar rutinitas tentunya ya. Dan untuk karirnya Scorpio hari ini sangat menguntungkan bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah dalam kapasitas apapun dan mereka yang bekerja di bidang administrasi. Pekerjaan detail apapun yang telah Scorpio tunda sebaiknya diselesaikan hari ini karena akan mudah diselesaikan hingga hari ini. Juga cocok untuk mencari pekerjaan baru jika Scorpio merasa gelisah atau terjebak dalam rutinitas ya. Jika pekerjaan baru tersebut di bidang administrasi, maka Scorpio kemungkinan akan meraih kesuksesan yang cukup besar dalam waktu dekat ya. Gitu. Jadi ini lagi bagus ya untuk Scorpio. Jadi semangat selalu untuk Scorpio. Oke, 27 menit masih dari pukul 20 malamnya. Yup. Iya, karena ini udah habis ya, tidak ada yang request lagi. Terus tutup saja untuk gelarnya Zoki Muda. Kita lanjut di corak musik bareng Abah Top Sultan, Abah Terpa paling topnya tentunya ya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya tentunya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Dengan pamit, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Băchi geablai ca mulți. Bara de blai.
1: Sratus 2, Coma Satu, RCA FM Banjar, Radionia, Radionia, Kota Banjar, Kota Banjar,
2: Asor, Asor, Asor,
3: Asor. Pa, bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
5: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
4: Wih, hebat.
5: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
4: Tenang, Bu.

0: Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: Aduh, kenapa Teteh?
4: Kaki Teteh kesemutan.
3: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
4: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
3: Ya, biar nggak kesemutan.
4: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Buat?
4: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh, biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pak, punter atuh pangangkatkeun telepon. Ieu mamah tanggung nuju nyetrika acuk.
1: Rela atuh mah. Papa geger riweuh ya.
0: Aduh. Aduh. Pak.
1: Kunaon mah kalah gogorowokan atuh.
0: Aduh, panangan mamah geura setrikaan. Panginakeun minyak herbal sultana atuh, Pak. Minyak herbal sabaguna.
1: Ya, buru ubarkeun ah.
0: Alhamdulillah. Tos rada enakeun ayeuna mah, Pak.
1: Alhamdulillah atuh. Minyak herbal sultana,
2: minyak herbal serbaguna. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita RCA ya. Kembali lagi di sini bareng Irwan yang bertugas di gelarannya Cerah Musik bareng Batop Sultan Obat Herbal paling topnya tentunya. Edisi 30 Agustus 2026 nya hari Minggu malam Senin Mitra ya. 2 menit lepas dari 21 malamnya. Oke. Iya masih semangat Mitra. Ah, harus dong, Pak Emin, Hilmanudin di kawasan Manunjaya, Tasik. Selamat malam ya. Ada dari siapa ini? Teh Reni Mei-Mei ya. Reni Mei-Mei di Gunung Cupu. Ya, buat Kang Darsa katanya ya. Buat Teh Hendra juga, Mama Devina, buat Pak Edi Senang Laut juga ya. Oke, mungkin kawinan yang gelis. Nah. Neng Gelis, aduh Neng Gelis, saya bukan Neng Gelis, nah di jamannya Jalur Bungkul tuh. Andre aja di Payun tuh, nuju ngeteh gitu. Andre aja di Payun nuju ngeteh gitu, tanya, ada teing. Ya buat Pak Andri Kawalu juga selamat malam. Ada ya. Lagi manjok ternyata. Selamat malam buat semuanya gitu. Oke. Ada rindu buat semuanya Mitra.

0: Mitra ya. Itulah. Eh gerung buntan, terus kapinis ya Mitra gitu. Iya gitu ya. Iya Kang Ganis begitulah kira-kira ya. Nah itu ya maluin gitu. Isinin gitu ya. Siapa buat yang mau tergabung ya di line teleponnya di 988 atau di 622-nya boleh ya. Irwan hitung 321 cetreken ya. Silahkan yang mau ikutan gabung boleh banget ya. 988 atau di 622-nya lewat Wawa ya. Oke. Ada telepon mungkin. Siap-siap ini ada siapa cetreken ini sama Irwan. Cetrek, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Irwan,
0: Bawang. Alhamdulillah, Bang Eto ya, sahabatnya sehat ya, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Aha, iya mantap, pokoknya mah ya, Bunda. Cerak musik ya. Bareng Habatop Sultana, asik coy.
1: Asik coy,
0: Habatop. Aha. Paling ngetop.
1: Bunda ya. Dari pagi nggak ikutan ah.
0: Dari pagi nggak ikutan. Ada bocoran tadi dari siapa ya? Katanya abis kuota.
1: Abis kuota pakai ini terus. Tadi tehungan telepon. Ada saudara tadi.
0: Oh ada.
1: Bikin nasi liwet di sini.
0: Ih mantap.
1: Jadi nggak bisa ikutan sampai sore.
0: Oh mantap atuh itu Maya. Warna-warna gue pernah.
1: Dengerin akhiran sampai habis.
0: Oh gitu. Oh lagi semuanya pada dengerin gitu. Aduh ampun cerah itu meruksak-ruksak nih.
1: Terusan aja tuh lagu. Lama-lama sampai kawin.
0: Apa, yang barusan itu Gunung Puntang yang tadi ada rindu ya. Ada rindu di

0: malamku gitu ya, Evita Mala itu ya.
1: Aha. Apa tuh coba bi mau mawar bodas tapi sama AA.
0: Mawar bodas.
1: Jangan coba AA di tangga bunda ya.
0: Mawar bodas siap atau sok dicobiannya mawar bodas. Iya, oke okay, mawar bodas teh anuti sahanya.
1: Okay. Bareng-bareng aja ya.
0: Deti Kurnia pamit tepat mainnya.
1: Ya coba itu.
0: Aha. Mapai jalan satapak daeta badeka bunda yeni gitu.
1: Pengen cobain ya.
0: Ah gitu siap
1: buat semuanya ya,
0: buat semuanya. Kang Lokis, aduh Kang Lokis, aturan udah jauh ini.
1: Iya bagus undang ya Kang Lokis.

0: Cerah gitunya, ampun. Alah, banyak kita wungkul pokoknya mah gitunya. Tidak menerima bon. Soalnya bon itu membawa kehancuran. Hanya ditagih pak kereng-kereng.
1: Kancing aduh tak bisa bunda rata lagu sunat.
0: Alah gitu, pokoknya belajar gitu ya. Putih sayang, apakah cinta ini mampu untuk bertahan? Ada apa tadi?
1: Coba tuh ku bawa.
0: Ku bawa, selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Kemana saja ku melangkah, ku bawa, selalu ku bawa.
1: Buat ibu yang ten.
0: Tujuh minta.
1: Belajar terus gak bisa lagi tunda. Sampai teringatamu ya.
0: Coba
1: itu.
0: Ke bawah yang mana ya ini? Yang agak panjang dikit ya. Tapi yang mana? Ya?
1: Bantu juga ini juga baru hafal, belum hafal gitu. Benar.
0: Oke sih ya. Kita coba ya. Ke bawah.

0: gitu.
1: Untung winter diabur gitunya.
0: Pun diaburnya kawanan naik.
1: Andri tulungan gitunya. Bunda Allah diabur.
0: Ingin bolanya lagu cuma nggak bisa. Ini lagu baru juga.
1: Tapi ya bagus itu kalau belajar kan lama-lama bisa gitu ya. Iya dong. Tuh kata Mama Ati juga, ih mantap bergoyang katanya ya. Mama Ati ngelicir pokok namanya Mama Ati.
0: Semuanya ditunggu karaoke-nya ya Bunda dengerin ya.
1: Iya dong ya.
0: Hasanuddin
1: tuh Kang Obet juga kemana wungkul Kang Obet tuh. Iya nah itu ngucrep Kang Ceng ya. Kang Ceng pundung Kang Ceng. Aduh ampun Teng.
0: Ya, semuanya aja.
1: Semuanya aja. Amin, amin
0: kembali. Semuanya lewat udara ya. Terima kasih Airwan. Semoga sehat sama keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bunda Rati ya. Aha. Ku bawa selalu ku bawa cara gitu ya. Namamu. Ah, duh coba kalau aku kayak dulu suaranya udah tan. Kayak dulu suaranya udah tan. Apa ini tan? Wih, mantap kalau kayak dulu Maya. Mama Ati, ah dicoba aja sekarang juga mungkin masih bagus Bunda. Ya, nih. Ya. Mama Ati di Sinjai ikutan atau sok ah ikutan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik barang apa tuh Sultana?
2: Ngetop,
1: kok nama gitunya ngetop.
2: Siapa yang malu-malu gak mau mati?
1: Yang malu-malu itu Mama Ati di Sinjai.
2: Mama masuk atuh, ih masa kalah sama aku.
1: Biasa nanti dituyun sama Irwan enggak mah di ieu mah dilurkeun ku Irwan mah. Mah diabur.
2: Masa kalah sama si rumah.
1: Masa kalah sama siluman katanya tuh.
2: Iya, orang Sinjai.
1: Aduh, penting.
3: Hiburan mah.
1: Hiburan atuh, sor gitu.
3: Sekarang mah bisa pop udah enggak ada. Orkes udah enggak ada.
1: Enggak ada, pokoknya
3: hiburan aja di ordio mah.
1: Di ordio aja ya. Iya. Sekarang mah orkes dilarang kalau malam. Orkes dilarang kalau malam hari ya.
3: Air.
1: Bulan.
3: Udah ada hujan belum ke sana?
1: Di sini belum ada hujan.
3: Aduh, ya. Aduh, mito hate.
2: Nunggu hujan mati iraha bohon, mending dina pos bae disiram.
1: Gitu. Ah, uwi mah biasa dina katel, melakna ogenan itu di bawangan.
3: Pokoknya mah karedok buatan mito hama mantap.
1: Mantap po.
3: Kentaki ge eleh.
1: Mantap po, pokoknya mah gitu.
3: Hayang delima.
1: Delima ya teh. Delima. Gitu ya.
3: Iya.
1: Oh, delima. Aya na tangkalna delima mah.
3: Iya, tangkal delima teh emang saya
1: nya. Can asak bari geu.
3: Anu bang, anu koplo ah.
1: Delima. Ke
3: Adela kalau ada
1: mah. Delima teh duet apa?
3: Enggak, ceweknya cuma ngengkakan doang.
1: Ngengkakan doang? Di pedawe ini ada teh nuri pareria, ini delima. Itu.
3: Tanam kacang panjang di tanam.
1: Oh, dadah, cuman gitunya. Gimana itu?
3: Ayo Bunda Rati. Ya para suhu, nah kemana ianya juragan sarung?
1: Iya, juragan sarung. Bahasa sama ayah. Pernah di
3: aya
1: di Banjar gitunya. Aduh sibuk
3: deh. Pada mah tepikeun cek urang teh oh kitu geus pangsiun.
1: Pangsiun gitu ampun
3: teh. Aduh, menang pesangon alhamdulillah Kang Herman. juragan kararigis menang pesangon sehingga radina undui samunya
1: gitu etate
3: kurang bunyi siri di sari jemus menang pesangon di sarasai di rungkun awi raja desa menang pesangon
1: ayah doi etage ampun teh
3: takang nguje seta doi
1: tan orang itu orang langan sari Tumi.
3: Oh iya orang langen menang pesangon
1: udah hei
3: menang pesangon pasur malu.

0: kampung halaman gitu nya kemana kata Teo.
1: Abang pulih.

0: Iya bener ya, aduh.
1: Ada panggung karena hirup. Aduh,
2: sampe. Belum sampe nah ya, teh tete.
1: Kudu kapan dah sama Malina kagak rumah.
2: Eta ngaraput heula gitu ya.
1: Ngaraput.

0: Ada dadangun ada suara itu kata, "Mak, itu abang pulang, Mak." Ajak si mana teh? Ya, siap bodoh teing.
1: Bodoh teing, cuma duit dia. Lagi muar bingung gitu.
0: Mitoh HP. Kami HP.
1: Beri bahasa, Mak, mi HP.
0: Kami yang katang patula.
1: Ketemu patula padahal banyak di Andri.
0: Ada, bun. Durukeun ari kopi diheulakeun durukeun tinggaleun pun aya Iqbal laungan sabatang.
1: Aduh ka ade we micen masuk sembarangan bisi aya nu kacugak.
0: Iya. Salam ka masalahna nya Ayron ya. Salam
1: we siap.
0: Acaraun panapianna.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah wadidaw, kami ya tapi wawas. Aduh, sampai pada jam 10 gitunya, ya teh terus tapi wawas, ampun teh. Halah, gitunya, siap. Oke, kita coba lagi ini Mitra, ada siapa ini di belakang ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik bareng apa Tab Sultana?
2: Kada di iya tuh.
1: Apa tuh? Betul apa? Paling top itu ya.
2: Yang paling top.
1: Gitu, eta teh.
2: Goyang dong.
1: Goyang dong. Ya abah. Aduh alayeng, abah naon atau eta anu kitu.
3: Aduh alayeng.
1: Siap, sok. Itu karena naon ieu mana bi?
2: Ieu urang kabar sehat.
1: Alhamdulillah kabar sehat ini, kabar bahagia sehat ini.
2: Yang barusan siapa itu?
1: Yang barusan itu Kang Lokis ya, TGC.
2: Iya.
1: Kopi poe.
2: Kemarau.
1: Dan di Johalodo ya nanti kita
2: ya. Buat sahabat kerja ya.
1: Iya dong.
3: Mitra.
2: Yang ngaberele.
1: Iya, ngaberele. Salah.
2: Mama bunga yang makin
1: belam gitu ya.

0: Kang Ceng KSB ada lagi mantok.
1: Kang Ceng KSB, ini emang menghilang ini Kang Ceng KSB tuh ya.
0: Iya,
1: itu. Itu,
0: aha,
1: Kang Ceng paling duluan masuk ya. Eh, iya biasanya gitu ya.
0: Ya.
1: Ini kayaknya lagi menyibuk gitu ya. Apa itu? Tonggeretan ya, Tak? Ada tonggeretan ini, Teh?
0: Tonggeretan seketik radio.
1: Tonggeretan. Apa repetan, Eta?
0: Iya.
1: Heong gitu ya.
0: Iya. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk waktunya, atas waktunya sepenuhnya.
1: Iya.
0: Benar-benar Irwan sehat selalu dan keluarga ya.
1: Amin ya, Pak.
0: Makasih ya, sepertinya buat teman-teman yang ngawin, ngegoyos.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Ayah Iqbal tentunya ya. Barang Bunda ya. Mama bunga nih ya. Bercanda mitra. Ya,

0: Oke, marah yang kemarin jangan dipikir katanya ya. Aku cuma bercanda, Allah gitu. Siap, di belakang lagi ada yang mau masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng apa, Top Sultana? Aduh, yang bangun tidur.
1: Asik, coy.
0: Asik, coy. Ayo dah. Iya. Sekarang aja, apa kabar ini? Sehat?
1: Dikejar-kejar. Bisa aja ya.
0: Dikejar-kejar.
1: Musiknya
0: abret-abretan. Iya, kalau ini mah pasti abret-abretan deh. Ini mah jalur cepat pokoknya mah.
1: Iya, harus dikejar cepat. Itu aja, cintaku satu ya.
0: Sayangku. Kaulah cintaku, cintaku satu.
1: Bukan semuanya, Mitra RCA.
0: Ini teh satu benar. Tidak lima.
1: Yang mana aja, yang penting enakan.
0: Yang penting enakan gitu ya.
1: Iya.
0: Cintaku lima, cina gitu ya.
1: Iya.
0: Asik.
1: Gak apa-apa. Yang penting bisa diaturnya.
0: Yang penting bisa ngatur gitu ya. Aduh, yang penting.
1: Iya.
0: Senin anu kolot gitu ya. Salasa anu ngora.
1: Iya, seperti itu, bergilir. Aduh, gitu. Ya.
0: Bergilir. Ya Allah, bergilir baru tehnya juga arisan wae atuh. Kayak anu mananya itu. Oh, iya gitu.

0: bersamamu gitu.
1: Bersamamu. Iya.
0: Selalu itu. Ampun, 5 menit di karaoke sih.
1: Iya, di karaoke sih saya.
0: 5 menit teh aku dah. Namanya pemanasan atau.
1: Iya.
0: Ada ampun.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Atas duitnya. Kalau menyebut semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Buat Kak Irwan yang lagi bertugas. Semoga itu selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, bareng keluarga, bareng semua keluarga semuanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teoi suka raja ya. Oke. Pak Andri, kawalu ini kemana ini Pak Andri ya? Tadi mah ada ya. Ada noong-noong ya, nyolek-nyolek Pak Andri teh. Di belakangnya Teoi suka raja ada siap ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng apa Top Sultana?
2: Asik coy.
0: Asik coy. Mas Anodin, apa
2: selamat
0: kabar?
2: Selamat malam, bilang pagi.
0: Iya, malam kembali nih. Apa kabar Mas Anodinnya nih, sehat?
2: Apa kabur?
0: Kabur.
2: Kabur kabarnya.
0: Kabarnya kabur katanya Mitra.
2: Aduh, sekali yang baru turun gak nyawal-nyawal diriku.
0: Jadi colek-colek gitu ya.
2: Iya, bongsu sekali ya.
0: Colek-colek, sukanya colek-colek.
2: Enggak, kacang lupa kulitnya ya Mas Ir.
0: Oh, kacang kulitnya,
2: Tadi udah nemu lagi, tapi kalau udah masuk bisa
0: jadi lupa
2: ya,
0: gitu ya,
2: ya.
0: Jadi keder.
2: Boleh saja.
0: Boleh saja gitu ya.
2: Ya, bersenang-senang kau.
0: Boleh
2: kau,
0: saja
2: ya.
0: Kau cintai dunia. Tapi ingat
2: suatu saat Kau kan
0: mati juga pokoknya mah gitu ya.
2: Mati juga.
0: Kita coba yang mana nih ya, boleh saja.
2: Cuit.
0: Bincek. Allah, boleh saja.
2: Kenapa sih bisa angguk-angguk?
0: Allah, gitu ya.
2: Angguk. Ngerapi, mana tekung sungga masuk.
0: Nah, itu.
2: Tekung sungga lagi menunggu.
0: Oke, aha.
2: Yang ori. Ada purnya itu.
0: Coba ini ya, benar.
2: Ada jemaahnya.
0: Ini ori bukan.

0: Oke, terima kasih Mas Ir ya.
1: Sama-sama.
0: Dengan suara yang jelek ini yang serak-serak becek ya.
1: Becek katanya.
0: Yang penting hiburan ya.
1: Yang penting mah hiburan saja.
0: Yang
1: gitu
0: penting
1: ya.
0: Masuk pelan-pelan.
1: Itu ya.
0: Soalnya buat semuanya saja ya.
1: Semuanya saja.
0: Yang lagi somse semoga enggak somse.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Mas Anudin di Tegal ya. Mantap tentunya. Berbuatlah. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
1: Malam kembali Teh Bunga. Masih semangat
2: iya,
1: ya Teh Bunga. Semangat, semangat, semangat
2: iya,
1: gitu ya.
2: Semangat.
1: Belum pelan-peladan gitu ya ini.
2: Jadi ingat lagi kita berbelajar, apalagi malam.
1: Aduh, kalau udah malam tidak.
2: Mas Anudin
1: pelan-peladan itu ya. Tanggal jamu.
2: Mana mah Lisna nggak masuk ya?
1: Malisna, iya kayaknya ke Oboan. Malisna teh ini teh ya.
2: Memboyot kali ya.
1: Kayaknya memboyot juga ini. Malisna.
2: Mendarati.
1: Mendarati.
2: Lagi di pelajin kayaknya.
1: Tadi diemplankan baru tesing horengnya.
2: Iya, lagi diemplankan sama si Abah.
1: Alah,
2: alah iya. Aduh alah iya.
1: Aduh alah iya. Pokoknya nama.
2: Aduh alah iya. Diemplankan. Mau yang tadi lah.
1: Apa yang
2: penasaran?
1: Tadi, penasaran yang mana tadi?
2: Bukan tak mampu.
1: Bukan yang tak mampu.
2: Iya.
1: Bukan.
2: Tak yang mampu. Itu yang bajidor ya, udah ada di situ.
1: Yang bajidor katanya.
2: Ini ada linglang linglung.
1: Bukan tak.
2: Ada di linknya.
1: Ada tadi ya.
2: Ada.
1: Mana tadi teh? Coba.
2: Jangan diaburnya.
1: Oh ini jangan diabur. Ketur
2: kemana bola?
1: Sing oyoyot gitu nya mangkaring seur tanggal sampe.
2: Asik dikit tuh.

0: bisa kesalahan banyak ya.
1: Akhirnya benar.
0: Tadi mah udah dua kali salah.
1: Tadi mah dia
0: pertama
1: ngacambrung cina. Ya diabur.
0: Itu tega banget Andre. Kayaknya yang
1: cina kan cina ngaprak.
0: Ini abur biar gendut cina. Gitu lah, tega banget dikau.
1: Tega banget dikau pada diriku.
0: Salamnya buat Mitra semuanya. Udah malam ya kayaknya. Terus pesannya buat Air aja. Saya selalu bareng keluarga ya. Saya Iqbal juga udah tidur kayaknya.
1: Iya.
0: Udah diimplankin.
1: Udah diimplankin.
0: Udah rapi diimplankin.
1: Diimplankin. Ampun deh.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat Teh Bunga ya di Bali Seri tentunya. Oke, ada Ayah Iqbalnya juga tentu.

0: Aduh ampun seueur pisan kogodana sareun teh kitu. Kumaha naon kogodana teh ieu teh Kang Kis? Sora tuh kumaha ieu kemana aya?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kumaha ieu?
1: Itu aku buat harga sama dengan kelihatan.
0: Paling kentop gitu.
1: Ada kan nyerang kentah yang di empat-empat kentah.
0: Ada yang di pelan-pelan.
1: Oh,
0: tak. Biasa. Teh bunga, ibu diseri.
1: Punya yang di empat-empat. Gagabah.
0: Gagabah. Bunga yang diemplan kan cina gitu. Ampun teh.
1: Kami bayar kisah apa yang nyeri kecengkol.
0: Aduh, bunting.
2: Ayah Mas Anudinnya tadinya.
0: Ayah Mas Anudin tadi lebat. Boleh saja cina gitunya. Boleh saja, teboga duit ge.
2: Lagi cina ya undang-undang atau menang mah boleh saja. Kang Ganis maju tadinya.
0: Sah. Daya
2: requestnya tadinya.
0: Oh, request?
2: Ayah Ganisnya.
0: Mana?
2: Oh, saya suruh ngumbar kata gue.
0: Tidak ada.
2: Orang Lengkong, Pak.
0: Oh, orang Lengkong. Kumaha sorna?
2: Ya gitu, eh. Ini udah dimplankeun meureun.
0: Oh, dimplankeun deui. Aduh, teuing ieu mah.
2: Dibrikeun dah.
0: Dibrikeun kana mana we?
2: Dibrikeun teh templankeun.
0: Aha.
2: Anu meunang mah teh singkol.
0: Anu mantap paburantak gitu ieu teh.
2: Tumarima lah.
0: Tumarima gitu. Tumarima sateh.
2: Tapi musik teh yang jiga daun hiji. Nah, keun. Berarti
0: tumarima. Coba tumarima.
2: Dedeh dedeh na.
0: Kirinya ahnya ah na.
2: Berarti ibarat oh, lagu itu belakuknya sautih.
0: Oh, saetek gitu. Hampir.
2: Ah, kaduna.
0: Oke. Nu mananya.
2: Amun belakuknya serting teh enak pina nu nempladkeun kan.
0: Oh, gitu eta teh. Waduh. Oke, oke. Nih belakukan teh nya. Kebian iya yang melakukan dan iya
2: itu kata ya kehidupan akhir kan
0: bu karena nih teka mana wungkul katanya lalu gitu

0: Ini asupnya hehe tuh.
1: Hehe lo ya.
0: Ada ceweknya.
1: Ada
0: ceweknya.
1: Nada anak iya, nada ada Astrid.
0: Aku paling anti kurang sih, aku pengen tukang sih harus sih. Kalangangah boy.
1: Ya kalangangah boy gitunya. Ampun. Tahun iya. Ih beda ini mah. Iya gitu, tumari mah tapi gini kia gimana?
0: Ah, ibu ngamplan sih.
1: Ya Allah, ya Robana, anu maha kawasa.
0: Ngamplan dia menunggak ibri.
1: Ning tumari mana gimana? Ya Allah, ya Robana, cina anu maha kawasa. Penyiptakeun bumi jeung langit. Yang segala usina. Nada cewek di wayi mah. Salah di wayinya. Oke. Nada na aturan nada cewek. Beli di rom gitu.
0: Ini gitu ya. Tegangnya.

0: ampun, teh kumaha ari kitu.
1: Kumika sarung ka Manado ya gitu mana teh.
2: Menarkeun sarung merosot.
1: Oh, merosot. Kaluhur.
2: Kaluhur. Gara-gara ngemplat eta gitu.
1: Tuh, gara-gara ngemplat merosot oge teh handapnya. Kaluhur.
2: Kaluhur eta mah asli nage.
1: Aduh. Atuh dari teh jaman baheula lagi teh nini aki lagi dari sarung merosotnya ka handap.
2: Ka handap ya aslina.
1: Tah ayeuna we geus ngemplat jadi kaluhur.
2: Gara-gara ngemplat ya tadi jadi kaluhur gitu.
1: Ulah nyara sarung-sarung lah.
2: Gitu.
1: Eta sih orang cadangannya juragan sarung lagi pangsiur. Alin kata eta manuk ke pudang.
2: Manuk ke pudang eta juragan saya sarung ya.
1: Salam kau sadayana weh nyair Wan.
2: Iya,
1: sehat. Jadi junior lagi sehatnya.
2: Amin.
1: Salam kakang Gali di dinya nya.
2: Gali, okay.
1: Ada non Airwan.
2: Sami-sami noho.
1: Yo mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih buat kau Kisya. 43 menit lepas dari pukul 22 malamnya Mitra ya tersisa tinggal berapa menit ke depan lagi kita bersama di gelarannya Corak Musik Barang Batuk Sultan ya sebelum pamitan tentunya ya. Karena ini sampai pukul 23 malam gitu. Pokoknya mah mantap ya. Oke, ada apa dulu ini teh? Ini aja dulu ya. Kita coba.
3: Yang mana?
2: Ayo dong. Aku beberes deh kayaknya. Itu dina itu dah dina. Dina entas, eh, siap nau kena.

0: itu dia ya, boleh pal ya, boleh pal, tapi irwanya lupain gitu ya. Apa
1: ego? Ego Leora. Ego Leora
0: gitu. Ini
1: yang di atas.
0: Hah?
1: Yang di atas yang original.
0: Perasaan ini deh.
1: Cuman deh.
0: Ini kan ori.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tadi ada Abendarati yang mengawali tadi ya kita. Yang pertama tadi ya. Ya, pendapat terakhir ya. Pendapat terakhir dulu nih, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Irwan.
0: Iya, Bunda. Mindo, ya nukatilu.
2: Hari Irwan. Itu bagus ya.
0: Iya, itu teh lupa-lupa poho gitu teh. Aduh, lah iya, bukan namanya. Ini sama Besti, di sini ada Andri juga ya.
2: Ada
0: Andri juga tuh ya. Mm-hmm. Lagi ini lagi apa namanya? Lagi ngemandorin. Duh, Bang Mandor.
2: Coba mau tangan tak sampai aja.
0: Tangan tak sampai aja. Oke. Tangan tak sampai. Aha.
2: Buat Kang Lokis.
0: Kang Lokis.
2: Lokis dia nang.
0: Oke. Siapa? Mama Ati Sinjai. Tangan tak sampai mitra.

0: Mantap ya.
1: Alhamdulillah pertama gue gak bisa masuk, terakhir bisa masuk juga ya.
0: Iya dong, double ya.
1: Ya semoga terhibur ya.
0: Amin.
1: Selalu diberi kesehatan umur panjang. Kalau lewat radio juga ya.
0: Amin, amin.
1: Semoga rezekinya dilancarkan ya.
0: Amin ya, Mbak. Amin.
1: Aha. Ya selalu untuk air lah sama keluarga.
0: Amin, doanya sama buat bunda juga ya. Aham, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselak irwan. Keselak mitra ampun ting. Keselak cai bodas gitunya, air kosong gitu. air kosong cenah gitu ya. Sor Upin Ipin mah. Oke, okay, karena udah lewat 3 menit dari pukul 11 malamnya. Kita harus amitan-mitanya. Kayaknya cara ayong-ayong nu ieu cara ieu nu luhur ke nyanyi sorangannya.

0: Kasi sabar ari galeong nga ka man eta
1: cha. Ya kan kay
0: adinya acara mitra gitu mohon. nyar urang naon cai eta teh lagu naon gitu nya. Badai dingin tapi hareudang katanya.

Oke, tentang penutup aja ya. Kita ke apa ya ini? Oke, ya teh kumaha atik tehnya? Yang mana nya biasa nanti? Ini orang ini coba atun iya nya manawi ayah colenak manawi.

colenak sor mitanya di mana noy colenak ya. Oke, 16 menit lepas saya pukul 23 malamnya mitra ya. Tak terasa ternyata ya. Udah mau setengah 12 aja ini. Aduh. Oke, ini karena waktunya udah habis mitra ya di kesempatan malam ini ya di gelarnya. Carak musik bareng Abah Top Sultan, Abah Herbal paling topnya tentunya edisi 30 Agustus 2026 nya. Iron cukupkan saja sampai di sini ya. Terima kasih buat mitra semuanya ada atas kebersamaannya, dan juga mohon maaf bila ada salah kata dari Iron ya. Oke, insyaallah minggu depan kita bersama lagi mudah-mudahan ya. Salam kompak selalu dari Iron tentunya. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuluy manehana ngalalana. Masantren teh sakadar ngaji alpiah maleti. Sakadar ngaji johar maknun maku santri masakice. Ngaji samsiah mak lah atuh sakira samsiah malah dipandai gelang mak anak nak dengaranan Siti Samsiah. Atuh babari kamah. Nungaran ukudul jubah, nungaran jamul jawame. Eueuh nanaonan ku santri mah. Komo pandai gelang serang mah. Tangkal kiai, tangkal ustad. Kebon dia. Ieu serang pandai gelang rangkas bitung. Urang tangrenge mah santrena teh kapan-kapan digelang. Boh, tu lain lalagan. Masantren teh kaserang kapan deka Rama Simkuring pun Rama. Atupan masantren tadi di itu di Kiai Prawira. Weh, ngarencang sarang Ki Bustomi almarhum almaghfurlah. Taha di kulon ngaji teh. Mantak nek ngaji naon atuh di kulon mah nungaran ngaji nihayah. Teu aneh nungaran ngaji raudhah, teu aneh. Tah si budak teh masantren jago ngaji. Ditanya nahu sagilak, ditanya maani bade bayan sakicep. Komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih. Ih babarin teh budak teh. Ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng. Diceli Masya Allah mun layang masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kieu eta mah kaing lamun ayana naon siapa ngaji teh ka kamari kaing geus ngaji naon lamun aya pasine katerukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 taun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh jecek aing menca di mana keun masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia kaditu mondok deui yayaan ku aing abah jages beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can nanaon tamah kakarek bisa maca kitab bisa narkib bisa nakrir.

0: Tadi gaji ke maling-maling kadu atuh.
1: Tabah seperti eta cenah. Siapa teh?
2: Teruskan.
0: Kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa. Si horeng ieu ngaji teh.
2: Teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana. Aneh ilmu teh teh
0: kudu deui.
2: Kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we. Ayeuna mah mun neuleun nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya.
0: Nu paling hebat mun neuleu awewe teu hayang.
1: Neuleu awewe teh biasa-biasa bae kos neuleu kadal.
2: Pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe. Beuh. Komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang. Jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan.
0: Brengsek ieu mah bajingan.
1: Ki ato ulah disangka hebat. Kadeuleunna kos kitu kos kiai. Sarua teu meunang manggih nu bahenol bahenol.
2: Taha ieu hayang neuleu awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan.
0: Horeng aya elmuna
2: nu mantep Tuan Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali, kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali, belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep edinyana Habib edinyana pinter edinyana wawasan edimanehanana pergaulan edimanehanana ndeuk saha awewe nu tersepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh dimanehanana haju loba dinu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan.
1: Kapan sih mah nu kanyahoan me opat.
2: Nu kanyahoan kurang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tamah.
0: Ilmu eta oreng nu hese teh Gusti Allah nu agung.
2: Ayeuna geus karasa ya Allah neuleun nu sugih biasa bae deuleu pejabat biasa bae. Malah mun neuleu polisi teh karunya sia teh bakal ka surga apa ka neraka hirup kos kikituan. Mun neuleu tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapa aing geus sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede keneh. Teu ngarahoeun batur teh aing yeuh masantren teh geus datang ka dia Bali kayana ka imah katingali ku bapana. Siap kasieu panana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana di urusan teh ku anak nu tadi teh ya. Kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandang nyeuseuhan baju bapa teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehanana. Hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin. Hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kus di Arab. Akhirna meulilah si anakna gadinya nungus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing kumanehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana cie didahar be mantep sorangan bae cilina ku nyana dipotongkeun dahar letahna didahar otak panena otak mah mantep polo tak kudu buka polo mantep ke polo na ya Allah didahar keneh masya Allah geus eueuhna.

0: ku yada ka imah nabah ya hulumbe alhamdulillah. Dibuka ku abah na kaget. Heh, ayo matana kemana? Pecak bah matana bah. Mbena pecak. Ayo celina mbena torek bah. Ayo letana geja utawawuhat. Bisu bah mbena bah. Gagu. Dibuka ku jangan aja polo lagi. Ya heta tuh bah. Cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak. Eueuhna naon. Cak bapana tu balikeun deui ka ditu balikeun. Aing geus dahar naon balikeun ka ditu. Bah, perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deui. Atuh sia bodo amat. Wallah alam kulan bodo atawa tukang warung atawa bapa nu bodo. Sia. Masih iya kubah iya banyak aing iya hayang hulu mbek usia dibere mbulu mbek usia tidi tuna kia bah beren kia maksudna mabahai kolot mabaren wasok adahar barang nu bagus-bagus ngesbe kena anak bah meren ngadahar nu ngena kolot malah itu cukupnya tulang woblong sia ka aing suku maha naon meren kitu bah. Jabaran aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung. Kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang. Mah di dieu bae nyeuseuhan tah beuh budak siga hebat. Abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teu coba. Diserang kama lain di Pandeglang KTP nama orang Pandeglang
1: tai kolot
0: sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anak dan sarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan aikos ieu mah anak teh bangkawara ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirna dipanggil hakim sagesa dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawara ngahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah beha kujana kawe iya bah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakan akhirnya si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae proses ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng aye maneh saha ngaran abdi abid ayo mana iya lalakon hirup kumaha mimiti nabi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deh ya di pasantren teh hari iya titah meli hulu mbe haju kunaon ku aceng di daharan kie abdi teh boga aman ati guru abdi hasil pasantren menang nita abah pasantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah mah geus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol Pak Hakim asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunya imah asana imah lain deui ieu mah rada gedean ye tah pikiranna kitu bae tah anu badak abdi menang isyarah ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeng memeh mata abah dicokel di akhirat mending isyarahan ku nyokel hulung bel cak bapana luhur yang musyata iya ayah tak celi pan abah masa popoe teng ada ngeken tengan gitar bejeng suling teren abah mangkanding abah tegis kolot mun isuk pake to maot merenta celi bakal diproses di jero kubur teh Ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 taun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan lumantek ku abdi diisarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasyiatan. Ih cak bapa da luhur oge teh sia tah ilmu teh atah padang bapa. Eta leta diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepet nu jadi presiden jeung nu jadi wakil nangis beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara leta polisi jeung TNI terepet nu jadi presidenna almulya nu mulya bapa presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si yeuna can sasalaman letah Neu kumaha ieu lalakona neu kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu neuk jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka. Ya Allah, rugi amat, rugi amat. Ya Allah. Ai batur ka neraka ge mobil, batur ba jabatan ai 4 juta, Gusti. Geus ulah milu balik jeung aing sia. Hayang aing. Tah. Ukuranana jeung urusanana kos kitu, ya Allah ya Rabb. Koreganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia ambalaya di zaman Denmark ambalaya cerita seputar Banten urang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika urang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ka ayeuna paseban paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa-bahasa Belanda ambalaya cerita Banten berarti urang cerita negara-negara anu tadi nah baheula di zaman Belanda aya paseban di samping aya paseban teh aya lapangan lapangan jeung paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di paseban berikut sekretarisna hareup paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kaceulun ka aun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkeunlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang namangan setik etalah paseban baheulat tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu eueuh lapanganan mana desa nu eueuh lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku Aat paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu. Ieu paseban, ngan pasebanna baheula mah lain kieu. Paseban model Banten. Tah, ieu Belanda teh seperti eta. Ya Allah ya Rabbi. Kelahiran Kanjeng Nabi tanggal 20 April. Tahun 500 sekian. Gimbir musyrikin-musyrikin dengan kelahiran Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal Senen lahir Kanjeng Nabi, karak lahir na hungkul kafir geus sararieuna. Musyrikin teh geus imbir sieun. Sinar Kanjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah. Nyinaran sakumaha tadi kaunggulan Kanjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelema kuari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu. Lamun lain aya sinar Kanjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kanjeng Nabi, daek diuk di dieu. Harapanana tetep hayang meunang syafaat ti Kanjeng Nabi. Naon bae anu terjadi? Macet jalan, bodoh teuing, batur mah leunek muludan, ieu aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang meunang syafaat Kanjeng Nabi? Hebat amat eta Kanjeng Nabi. Kahebatan Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi teu kudu dicaritakeun, kaistimewaan Kanjeng Nabi baheula di mana leumpang Kanjeng Nabi mah iuh eta tanda jeung ciri karasulan Kanjeng Nabi. Iuh we Kanjeng Nabi ba geus pada apal urang menyaritakeun berjanji nyaritakeun teh kahebatan Kanjeng Nabi, sinar Kanjeng Nabi datang ka perang Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi perang musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asana aing paeh sahabatna perang paeh surga, tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harepan sama sakali. Di zaman Kanjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikararieukeun wae teh disarangkaan, cicing dihareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon? Ngadaguan iraha perang. Ketika instruksi Kanjeng Nabi prabot, begitu perang kayak informasi salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin, surga tiheula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nyana mah, kunaon maneh ceurik? Sedih lain, kunaon teu aing nu tiheula pae? Zaman sahabat urang limun ningalina sirah kehebatan himmahna dina liilai kalimatillah saperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasaanana ka surga tiheula. Gimbir perjuangan Kanjeng Nabi teh saperti eta. Diteruskeun perjuangan Kanjeng Nabi ku sahabat, teruskeun ku para tabiin, teruskeun atma tabiin. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkeun ku Maulana Hasanuddin, lanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf, nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh. Diteruskeun ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikeun ka Syekh Muhammad ka belah dieuna. Diteruskeun ai eta ku Abu Abdul Halim, eta teh sinar Kanjeng Nabi nu diteruskeun di urang. Ari eta ku Abu Yat Sidahu, guru urang sarerea. Ari eta ku Mama Sanja, ai eta ku Ki Bustomi, ai eta ku Ki Prawira, ai eta ku saantero kiai, eta teh sinar Kanjeng Nabi anu terus melandang Banten boga sejarah, lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh ka jawaraanana, Banten sadunya, ulah sa Banten. Lain sa Banten, kula geus carita tadi. Cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah. Pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb. Anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin, jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama. Aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ka selatan, jadilah Baduy. Nah lamun urang neuleu udeng-udeng aat Baduy. Asana ieu mah ilmu Baduy ye.
1: Tah ieu Baduy mah
0: teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan Jembak ka dieu, diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jang nanjerkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ka ayeuna. Masih kele Kanjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah, melalui kiai-kiai nu di jero kalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas. luhur agama Islam dicekal ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah, lamun teu ngalirik kana dunia, kana jabatan, teu ngalirik kana naon. Hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kanjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh, cak babana teh tadi da babana teh ku aing teh di penjara. Ternyata horeng pinuh ku isyarah Nang Abah teteh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah, iyalah bah satungtung mata masih keneh dedeleanu iya urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah masih lulak lirik kana dunia, lulak lirik keagungan mata iya nah ulah didelekeun kanu iya bah didelekeun kanu itu satungtung celi didegekeun kanu biasa cara kuari bah bergerak melalui yayasan, melalui majlis taklim pondok pesantren. Bah, atuh pasirina dunia bae jeung keagungan kemuliaan. Celina bah, celina rorek bah. Celina kitu keneh irungna kitu keneh letahna satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu. Moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru. Numantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia. Deceulina degekeun lain urusan dunia. Kitu keneh lisanna ulah urusan lisan dunia. Nah, nu bergerak di Indonesia walisanga lamun cara mata urang jeung ceuli urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang ceuli kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah pohara hese nurutanana sebab matana geus lain dedelan kos urang dedengeana lain kos urang urang ningali Mama Sanja ge zahir mah biasa bae beuh moal rebuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu kene surahna kitu-kitu kene tapi kok berbeda dedelan ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedelan cara urang jeung dedengean cara urang lelengkahanana geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui kok dicaringin bisa rebuan si padahal Fathul Muin akur bae lain deui dedeleun ieuna jeung dedengeanana masyaallah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah, ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb. Bay pare. Eh sejasa eta mah geus sadang bandinganna geus hese. Irungna mancung ya Allah ya Rabb. Ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka. Daun. Matana bentik ya Allah ya Rabb istilah para hiangan mah ieu teh halis da ngajeler pae gadona ge endog sapoto pandi sareng mandog hiji ya dijualan endog lagi tah haju ieu da ge lenggik sakumaha biola masyaallah ieu bitis teh bitis na buah jantung cekurang Bandung mah hayu di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harapa ieu geulis ya. Nu paling hebat warna kulit disebut beureum lain disebut hideung lain disebut putih lain masyaallah mun urang nyaritakeun warna Kanjeng Nabi abyad busyarraban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeunana di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20 24 tahun beuh nu kasepet tadi Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat bareng deuleuh babareng jeung yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka salai mah mana di Madinah karasep mah masyaallah karim tah inget beborok Kanjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna bae nu kasep masih ambalaya keneh pohara komo Kanjeng Nabi. Nah, ieu awewe Siti Malika pohara geulisna. Haju di samping geulis sopan geus. Ih, ngomongna lemah lembut. Eueuh hiji lalaki nu henteu tertarik. Panai di pandai geulis mah geulis ge, ka mana dia? Atuh kaget urang. Ndek daek ya di henteu. Ka mana dia? Bah, burang pohara. Tah eta saware. Imam, masya Allah lemas ngomongna bade ka mana? Aduh. Abdi teh bade ka desarang saha? Tanjeunah. Tanjeunah ngan ka dieu ka jantungna. Aku mah lamun kieu mah ngiring atuh abdi. Bah, atuh paeh di dinya nya mah. Ieu geulis jasa ya Allah ya Rabbi. Ngan hanjakal kagelisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah Karim, istilah baheula WTS teh kabelah dieuna mah perek. Kabelah dieuna deui mah eta teh ceuk urang Garut mah ceuk urang Bandung ublag ngaranna. Heeh, ceuk urang dieu mah ngaranna naon? Atuh nyahoan eta maja. Oh sok meureun.
1: Joplay
0: hebat taata. Tah. Atuh kulataran geulis beuh targetna ge Masya Allah Karim. Mun kuari mah sahrini sabaraha sapeting? 1 juta. Balikeun, balik. Teu nyaho harga teu mah budak. Ye, teu borong Gunung Karang. Mahal hargana ya Allah, ya Rabb. Pokoknya mah kelas bos, kelas pengusaha, kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap mah di ladenan. Ti bupati ka luhur ka arah, eta ge geus lain seureuh ti bupati gubernur. Wah, komo bangsa polisi-polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu. Saraya aja saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah. Nah, iya. Nah ya si Malika teh pohara amat Masya Allah Karim. Atuh nu kontrak sapeting, nu kontrak seminggu, nu kontrak sabulan. Atuh laku da luar biasa. Geulis da lain lalaga. Geulis da lain lalaga. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu si Abid teh tadi santri anu geus hebat teh endek naklukeun jelema. Dakwah di kelas biasa mah babari cek si Abid. Dakwah anu make punggang panggung mah lah tama biasa. Dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu. Kabair mah gampang. Ye, aing mah ngadakwahan si ye ku aing. Coba ku aing dibeli si ku aing. Hebat teh si Abid. Dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain. Lain sieu batu muludan teh geus ngeoh di buleudan. Sapeuting 10 juta berarti 3 peuting 30. Eh, suara teh. Atuh si manaraka dakwah kos kitu mah atuh. Hey.
1: Tah ieu mah lain ieu mah.
0: Ya Allah. Si Abid dakwah. Ditanya Neng sapeuting hayang sabaraha? Harga termurah 100 dinar. Sedinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti berapa?
2: 400
0: hargana mun kuari sagramna teh ya 700.000 jadi berapa?
2: 28
0: cepet aing teu percaya kasih ya ngebener sih ya eh palingan rugi bae ta dagang aduh sih teu nyaon ka harga blon teu budak. Ya Allah ya Rabb dibeli. Cik si Abid beli. Nyahuan nyana bahwa eta teh santri. Nyahuan si Malika teh bahwa eta teh ustad. Kodek meli. Oh ustad akhir zaman mah kieu meureun ye. Iya geus di kolektif we ku nyana. Wah berarti kiai akhir zaman mah pas kieu ye. Wah mantep ya akhirna. Siap. Beli dibawa ke tempatna. Datang ke kamar ngerokok heula minum api-api minuman keras padahal mah kos kieu bae ieu teh aqua dihebat-hebat teh tetep bae cai tiis cai gentong ieu teh
2: beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai sebalikah teh si abid gewe laga rokok teda pemanasan dela training mulai ada nggak deketan, yes, ayo dicekal mah dicekal biasa sukuna terus pencetan nggak dia terus langsung behana dibuka, insyaallah siabit gwe siabit deh, insyaallah yukie meren lalakuan itu batur tehnya cekate na lalakuan itu kie meren batur teh. Cek malikah pak mau sekarang dibuka nih kenapa nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi
0: atuh ayo mah kita gue cerita noh numbungan gini tatarik atuh ditatarik sama kos gitu masya Allah pernah mbereneh huyana tak akhirnya guys kepetingkan cekal kumanehanan Nabi Tisna dicekal ping-ping na cekal cangkeng na kunaon eta malika jadi ceri rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceri belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain. Emang kumaha kitu? Ainu lain mah beda di mana di belai teh haju maruringkak bulu. Rada lain deui rasa panasna rada aya. Ieu mah kok kula jadi sieun. Aya naon sih? Ah jeung biasa bae jeung Ki Abin asana henteu kajen ku kumaha ge. Kula dibelai kunu sejen, kula dipeluk kunu sejen, geus terbiasa. Lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100. Tapi begitu kakak ka abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang. Koyan naon ya? Nangtung nyana seungeus nangtung BH dipake di heula ulah ka dipake cenah. Henteu lah cek nya emang dipake bae cenah. Terus be baju dipake di malah sakorodong ka dieu. Kok jadi kieu sih malika? Kula mah jadikeun pamajikan bae. Tah. Kula mah geus ndeug-ndeusan jadi jablayna hayang jadi pamajikan abi. Iya tuh nanaonan. Ndeuk nanaonan kok kikieuan. Aya rahasiaan aya naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan dibejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tatadina poho kaherat kok kuali jadi inget kaherat aya naon ieu. Begitu dicaritakeun cek abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca shalawat bae terus kula berangkat dedek ngadakwahan anjeun maca shalawat teureun-eureun kula terus maca shalawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha. Lamun baheula di Baghdad aya nu disalametkeun tina kejaran wanita. Lamun baheula aya nu disalametkeun di Utsman tina kejaran wanita. Jeung loba-loba wali Allah, maka kaula deuk naklukeun anjeun melalui shalawat ka Kanjeng Nabi. Ja Kanjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang, maka kula nyambat ka Kanjeng Nabi melalui maca shalawat. Coba kukula dek diragapkan ye hasil salawat kaula ke awak anjir paingga cek palik kula manggis bayi mambung ke kumahagil hayang dikawin bayi yeh kumanya kula ngawin kos gitu yeh awenu sejen lo badik gratis ya tuh gratis keke emang aat
1: Atau apa di gratis kan siapnya segala.
2: Nah, iyalah. Akhirnya terus badanana baralik, segesa baralik. Nah, di ijazahan sholawat. Sholawatna burdah.
3: Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kulimi.
1: Eta sholawat
3: minta zakuri jiranin bidhi salami mazajdada manjara min muqlatin bidami.
2: Bahar basit deku bahanga bahar kenena terserah nu jelas ma etak.

0: lihimi. Urang munayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca shalawat maulaya tur maca na'am saro sareupna. Na'am saro taifu manna wa farraqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ngan syaratna hiji boga wudu, dua hadiah heula ka Imam Busiri, tilu hadiah heula ka Al Mujiz dunga ijazah kenana, tilu macana make Bahar Basit, opat tambahan make Maulaya. Nomor kalimana kudu ngarti kana maknana, nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah. Sok geura ge. Urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang. Cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung kaagungan. Cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ieu Kangjeng Nabi nu aya di kalbu urang. Urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang. Masya Allah Karim, mun dibandingkan seperti itu, seperti eta tanya diri urang, datang ke mana atuh cinta urang ka Kangjeng Nabi teh? Ja urang mah atuh pohara jasa, motor mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah da henteu. Mobil mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang. Sawah mah dibelaan ku urang, Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae. Nde kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh? Melalui naon? Jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kalbu urang, ai perjuanganna mah da eueuh. Gulak gilak urang teh atuh. Kamari iya mas santren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabita yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan eta mah di Tangerang di meti dia mah henteu di dia mah henteu teu beda tuh dek kumaha Kanjeng Nabi na dek di mana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ha, hese. Hese teu kumaha? Hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat, cara sahabat. Kangjeng Nabi nyarita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajma'in. Dibuktikeun ku Siti Nusaybah. Aya hiji sahabat awewe garana Nusaybah bin Ka'ab. Boga salaki ngaranna Said. Tenang di dapurnya na Saidna keur hese ngeunaheun jasa jadi sahabat teh nungguan perang. Kadenge rombongan sahabat bleg bleg bleg bleg bleg bleg kadenge rombongan kafir deg deg deg deg. Siti Nusaybah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumage. Ieu teh peperangan kajen kukumage. Dihudangkeun perang Uhud. Kak kasalakin ayo rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna. Kuhinjal bae hudang. Kulaon lain aing sakieuna nu ngadenge endahan sia. Aduh tigaleun aing. Gegeraan make baju kre berangkat naik kana kuda. Set tinggalan pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaybah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka. Berangkat kak. Doakan ya berangkat siap lapor ke Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi berangkat siangkan perang perang Uhud gugurnya na di benan laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturan nana bejakan ke pamajikan nana gugur gitu di benan laga datang waalaikumsalam ayo naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirrabbilalamin kok alhamdulillah neng gesti heula ka sorga kula pasti kaajak ya kan gas gara balik deh kan itu iya besi tidur saibah kadele ku anak na ngarana Amir Amar ma kunaon ngalamun abah maneh gugur di medan laga syahid amma ma yuk ma bunga jasa mak ma aju kok ngalamun eweh dikirimkeun kaditu iya sah anu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mak
1: umurnya 15 tahun. Siap-siap kali itu, lain siap-siap deh. Masya Allah, il anak macaknya. Doakan lah, berangkatnya nak. Masya Allah, mana seserian we. Masya Allah, ceknya lagi anak ingaran Amar. Persis bapak na amat. Persis saat ngalah ke Arif ya mah. Bau perkaduan anak bau. Hebat tamat ya mah guys. Nah, ayo peperangan. Nah, berangkat. Lapor ke kanjeng Nabi Amar. Mana iya guys, saya izin ti ibu. Justru iya ti kulatnya menang izin ti ibu. Sokran, berangkat. Das. Gugur deh di medan laga. Bejakan cakang jeng Nabi ke mana kali itu. Bejakan deh. Ayah naon. Amar gugurnya. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Abah na jeng anak na. Geus aya di sorga. Ngalamunnya na kia. Beka panggih deh. Kusaan. Anak na pang bungsu na. Umur na 12 tahun.
0: Cek saat na kok ngalamun sih. Lain ngalamun sedih. Mama naon tuh. Eueuh kirim keuneun jang perang. Abah sia geus gugur, kakak sia geus gugur. Ieu saha nu dikirimkeun deui? Ingat ka Kanjeng Nabi na, masyaallah, kabayang be Kanjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang.
1: Mah, lamun kula ka ditu kumaha? Emang sia deui perang. Atuh lamun abah ka sorga, kakak ka sorga, manja kula kudu tinggaleun ka sorga. Je, ayo berangkat ka ditu. Berangkat. Umur 12 tahun berangkat menghadap ka Kanjeng Nabi. Aya naon mane saat kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang. Mane mah budak kajeng asal aya izin bae ti tuan. Mah kula geus izin. Aya geus berangkat, berangkat ka medan laga. Wah, luar biasa kan solahna di medan laga. Tapi dideuleukeun bae kan ku musyrikin, ku Yahudi. Heh, sia budak leutik dihajar sia ku aing. Bener bae dihajar di tukang ceger. Saat gugur di medan laga, beja kedai kemana? Saya bah, saat gugur, abah dah di sorga, anak sulung di sorga, luka dua di sorga, luka tilu geus PKB, caknya dah di sorga KB ya. Dah tinggal aing, kuda dikeluarkan deh, set, nyana pakai baju kere awewe, naik kuda ber. Berangkat lapor ke Kanjeng Nabi. Ya tuan, iya bahkan pembajikan saya bener. Nde kemana? Milu perang kula. Eh, awal-awal tu kudu bilang ke medan laga kali tu cicing dia di dia urusan. Abdi mah yang perang baik kajen gugu mage. Izin baik tuan. Atu mangga baik. Nde kau berangkat lah perang. Ah, pancolah nadi medan laga ngaluhurkan agama Allah. Luka dalat Kanjeng Nabi jeng para sahabat ker ngaluhurkan agama Allah. Beak. Kahajar ku pedang beak ieu na leungeun potong ieu na potong suku na potong beak kabeh
0: beres perang Kanjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana reup tiluhur mendung anu pohara sigarek hujan Kanjeng Nabi nanya ka sahabat anjeun apal henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katigali na kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum ente termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajen kabeh hatta akuna haba ilai sehingga kaula nu dipake leuwih kepake karesep mindap si tibatan awakna ieu modelna min mali tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayat na geus lain ku gubernur dilayat na geus lain ku raja dilayat nangis lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paehulah dilayat ku nyana ku tentara gitu keneh lah nanaonan maca solawat moal aja ulah gitu cenah kiai hayi nyana nak maca solawat oh masalah ngan besi urang datang kadinya mawan nyup priwit bae gitu nah atuh loba polisi ge nu hebat hayi nu hebat oh masalah tah iyalah dilayatna ku malaikat salangit nu ngomongna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: ialah perjuangan Islam teh kudu Kanjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina, leuwih dipake ka cinta batan hartana, leuwih dipake ka cinta batan ahlina, leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna. Ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kanjeng Nabi jeung ka diri urang. Eta Sidina Umar ya, Sidina Umar teh ya, Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kanjeng. Sehingga saya ngobrol ya, orang Arab nurana jauh baduy. Kanjeng Nabi nyaritakan sorga, Kanjeng Nabi nyaritakan neraka cariri, Kanjeng Nabi nyaritakan sorga seserian. Kebelah dirilah Kanjeng Nabi teh nyaritakan almarhumah aman ahabak seri kabeh. Balik ke ibadah masing-masing. Nu urang Arab baduy teh nyaritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng Mas, carita sorga asa di sorga jeung Kangjeung Mas. Tapi urang indah rajeuna jeung Kangjeung Mas engke ye bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta. Urang pancinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui. Tilu poe nyana ngarasa munafik loba susurian ka panggih jeung Sina Abu Bakar. Abu Bakar kula mah munafik kunaon? Asana ieu ibadah teh sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui. Kula ge sarua cek Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kanjeng Nabi. Heuh, bebejalah ka Kanjeng Nabi. Sagese bebeja ka Kanjeng Nabi, cek Kanjeng Nabi bagus masalah. Cek eta urang Arab teh cek urang Arab. Abdi mah ye caritakeun sorga asa sorga, nyaritakeun neraka asa neraka. Ieu teh kieu nu paling dipake karesep bahasa Gusti almarhum aman ahaba. Jol Sidna Umar, cek Sidna Umar teh. Cek Kanjeng Nabi Umar, aya maneh cinta ka kaula? Wah, atuh lain cinta deui. Cintaan ka saha maneh jeung ka kaula? Kula mah aya sajen mah geus bakal ka tuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula. Lah, cek Kanjeng Nabi. Kos kitu mah neraka. Cek Sidna Umar teh. Cintaan ka tuan, awak kula mah geus bakal diwakafkeun jang tuan. Tah, lamun kitu sorga. Mun kitu sorga. Nah, kieu Umar. Ieu cak Kanjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba. Jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna. Kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana aja kula mah. Abu Bakar kitu, urang Arab kitu. Tenang cek Kanjeng Nabi. Saha sih manusia nu teu berdosa? Kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae. Ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera sikon ladzina taqaw ila jannati subara hatta idza ja wasikon ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati subara ka sorga. Wilah-wilah rombongan-rombongan aya bendera-bendera bandera PDI ay. Bandera Golkar aya. Bandera PKB aya. Yeuh, sia mantep deui ditu mah. Tah eta mah ka neraka kabeh. Sok sia. Hayuh sia. Ulah teagan bandera Golkar di akhirat mah. Aya ge bandera Siddiq, bandera Jihad, bandera Adil, 9 bendera nu dibikeunan ku Kanjeng Nabi ka pemimpin-pemimpinna. Nah cak Kanjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu ditimbang amal salat bagus puasa bagus banget boh barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieun watu terus bae teh bakal harasalah nangan kabeneran dinya hese teh geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sore panjana cinta ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi na aya, ieu si Pepen kan? Aya kadieu. Kadieu tetep kemilunya di tukangnya. Gitu. Sugan teu ragag bae maneh mah. Tah itulah. Jadi urang cintakeun ka Kanjeng Nabi sebab Kanjeng pernah nyarita almaru man ahabba. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi caritaan nomor kahijina Kanjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut
0: make penahna tatangkalan moal anggeus nyaritakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi.
1: Kasampurnaan Kangjeng Nabi
0: teh urang cinta ka Kangjeng Nabi. Tembongkeun cinta urang melalui sodakoh. Panjang mun ayo encerita tentang sodakohna, shalawatna bae ka Kangjeng Nabi. Salah sahiji jelema anu ngadawamkeun shalawat abid tadi WTS bae WTS luluh ku shalawat. Dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca shalawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca shalawat. Aya hiji shalawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeuleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikeun ku Siti Suwaidah. Urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranana geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta. Urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana. Nah, kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ka Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh. Milu kabeh 5 mobil adi-adi kula keluarga milu kabeh. Ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu. 2 dus atau 3 dus. Cek Habib Lutfi, Kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua. Ini harus dimakan ya. Makasih Beb. Berangkat sampailah di rest area dibuka eueuh nu misleuk kadu bagus kabeh eueuh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teu kira-kira Habib Lutfi teh kaberkatan kula lain sia cuma asa sia bae kan Habib Lutfi keberkatan naon atuh kesusah eta mah. Lari berangkat meuli di Jeparan bagus nomor hiji. Datang ke rest area dibuka. Kula mah ngadahar hiji mikir. Aya Habib Lutfi mere kadu naon maknana? Aya sia eta mah teu ngarti mana? Ih, aku mimiti lisila, haju cingogo, haju kikituan, beak sabaraha meureun. Atuh genderowo kadu ta mah. Masyaallah, sarua kabeh. Oh, lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula mamikiran aya Habib Lutfi teh teu salah jarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurian bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar thariqah jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor ketilu ulama hakikat terakhir urayan Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaanlah kukula urayan Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zara ka Turki meuli kitab di ditu hese dibaca bareng kagowar aya oh horenganan hayang seungit teh kos kadu kudu melalui cucuk heula panjang tama dongeng nu paling ri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deket jeung pemerintah di jerona nu seungit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ieulah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon ieu teh cucuk ya karim horenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu bae aya setengah sakarasa ieu kadu nambah ya parah ya Habib Lutfi ku pinter dah Habib Lutfi merek kadu tidinya kukulan teh terus meh dibulak balik entah kitab kadu tekos gitu mantap mantap kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu. Mantak, kukula mun dicaritakeun seputar Pilpres tahun sebelum Pilpres, hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa eratna. Tetapi kadeuleuna kosu akur kosu beda, kosu akur kosu beda. Masalah. Sampai pertemuan terakhir menjelang ka Bekah nyana melukula seserian, bahkan loba amanat-amanat dan amanat-amanat. Iyalah karena kula memahami tina kadu koreng lain sakadu kadunaan. Orenganan Haji Arif lumantak hebat, lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh, lain bae di Serang lain. Serang. Lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh, di Jambi sa Jambi, di Sulawesi sa Sulawesi, di Malaysia sa Malaysia. Orenganan kaapikanana lain deui. Beuh, Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti. Milik maung. Ajari. Ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan ilmuna. Ai si eta mangorak kedah jadi orang. Tuh Haji Arif mah masyaallah. Kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar, ulah dicokot milik maung. Haji Arif kumaha ieu jangan geus eueuh maungna. Atuh aya maungna mareke kopeah wani mah. Anggap maung we teh ieu ge jaet lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk karorowot pin sabenerna. Kita teh ge geus gular-giler we gular-giler urang mah mikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya mah lain. Geus ge we nu mana ye nu mana ye nu mana ye. Hate emang imah kos kita genderuwo. Buah kadua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua. Ilmuwan Haji Arif ente sambarangan. Buah kadua ala ulah bersuara. Buah katilu mangga bersuara ge oh masalah. Buah nu kaopat hati-hati sebab naon? Maung teh horeganan geus laparan deui. Maung teh laparan deui. Nu terakhir jang maung deui. Asli leuweung kos kitu. Seputar Banten teh baheula teh perdagangan. Negara nu lima tadi teh istimewa. Memeh orang Maroko datang ka dia berjuang melalui Batuta. Sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak, di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk di Banten. Nu mantak kaistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran tilu orang Maroko nu ka dia ulama gugur kabeh. Hiji Batuta mah hebat, Ibnu Batuta. Terakhir orang Maroko nu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana. Nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy. Ilmu di Banten teh pohara luar biasa. Terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia. Nah, carita ilmu perdaganganna pohara, sejarah geus ngajelaskeun. Kuari mah ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon? Kadu loba ngaran kadu picung, kadu merak, kadu pengang, kadu pan, kadu panen, kadu ambalaya tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain kabupaten Serang. Serang teh sawah nu mantak dinyawaran Serang Belanda. Eta teh Serang teh cukuran Garut, Serang, cukuran dia mah sawah. Mun dilalakonkeun tah gajadi Kabupaten Serang, ngajadi Kabupaten Pandeglang jeung lobana kadu. Eta teh gabogaan sejarah termasuk kadu na ge gabogaan sejarah anu luar biasa. Henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus sakitu lobana jeung baragus kabeh. Korenganan ayam makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk, kunaon teh apel, kunaon teh manggis, tapi kunaon kadu Habib Lutfi bere berkatna. Ai si eta mah tuh teh onana datang ka kuari. Ya kitu-kitu bae. Sugan ngarti cucu kadu atuh henteu. Sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona

0: leleh leuwih. Aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian, ilmu perkaduan, aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat, hanya sebeberapa gerintil nyaho lain jelema biasa aja ari. Ngan kulantaran jamna geus jam 10:30, iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu. Jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting mah ngan ku ari doana we mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapa-bapa urang bapa kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantero nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rengkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihalampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun ahad sakeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah. Bibarokati umil Quran al-Fatihah.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya

0: wabarakatuh, konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
0: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Bersama Kompak Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asik coy.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Kusmana, tempat tinggal RW 1, RT 1, RW 12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan, ya keluhannya itu adalah koreng ya, koreng di kaki, terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba koreng tersebutnya sembuh dan pegal-pegal hilang. Akhirnya kepada para pendengar yang mendengarkan ini, hal ini, coba jangan ragu-ragu untuk membeli herbal Sultana. Seperti yang saya alami, alhamdulillah sembuh lah. Terus mendengar lagi, anak saya kan punya jerawat. Nah, akhirnya katanya sembuh oleh herbal Sultana. Nah, saya mencoba lagi membeli ya, untuk diobatkan kepada anak saya. Mudah-mudahan sembuh. Demikian kepada para pendengar yang penyakitnya sama dengan saya, jangan ragu-ragu untuk mencoba atau membeli herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: pahit, no?
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.